0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari...Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar beritaAtaupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

sedang memantau dengan rapi perkembangan bantuan kepada mangsa yang terjejas dalam kes penjualan paket perjalanan untuk mengerjakan ibadah umrah yang dipercayai bersifat penipuan atau dikenali sebagai umrah tipu. Beliau juga mengarahkan semua agensi yang berkaitan supaya bekerjasama dalam menjalankan tindakan termasuk siasatan dan proses undang-undang, membantu serta memulihkan mangsa dan mengambil langkah pencegahan agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi.

0: Pasukan Petugas Kos Wilayah Naratiwat ataupun Hnoi Shapokit Jangwat Naratiwat telah mengeluarkan arahan nombor 131/2569 untuk meningkatkan operasi keselamatan di seluruh wilayah Naratiwat. Melalui arahan ini, pihak berkuasa akan menggunakan kuasa di bawah Akta Undang-Undang Tentera bagi menjalankan operasi mengepung kawasan pemeriksaan serta mengesan dan menangkap individu yang disyaki terlibat dalam kejadian keganasan. Langkah ini diambil selepas berlaku serangan menggunakan senjata api dan bahan letupan terhadap anggota ranger ataupun tahan peran di daerah Rangik pada tanggal 22 Kak Rakadakom yang mengorbankan 5 anggota ranger tentera. Setakat ini pihak yang dipercayai terlibat dalam serangan tersebut masih belum ditangkap dan sedang diburu oleh pihak berkuasa. Gitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sewaktu.
1: สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยในปัจจุบันเราจะพบว่าพบเพิ่มขึ้นทุกปีคนไข้ร่างไตมันใช้เงินมหาศาลมากเรารู้ว่าโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดมาจากกลุ่มโรคที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับ

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dan dengan di pada Ronge High School harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat deh. Sejak di sini kapat dengan khabar berita deh. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai wi kepada adik kakak kita boleh kita gapat di pada orang yang dikatik deh. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat mana rate suara cerak kedok udara lagu mana di pada petani duduk buat gapo boleh kita takat tali eh hubungi 0732-203-583 deh masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga deh. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo wi kepada adik kakak kita pada orang yang High School Harian masa ni, tadi kita mai hubungi yang kedua daripada Ronge High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih kepada peminat semua hodok didengar di pada ruangnya high school harian masa ni. Tengok masa jadi masa lewat dah, dengan cara-cara saya kem tahu kepada peminat semua boleh kita gapat dengan kobabita setiap masa buku 3 petai sehingga buku 4 petai dah. Masa ni tengok masa lewat dah. Jumpa pula pada hari cuti satu hak dah dengan saya adik Dina Fajira Ijelak dah masa ni setiap ya masa ni dah. Lepas tu masa ni silap salah mana saya akan maaf di ruangnya ini katik. Lepas tu klip meja 40 pada hari cuti dengan hari Sabtu dari hak pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sota Jala Bahasa Melayu Tepat Tem 24 jam. Masa ni saya minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala. Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dok didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahy Rajik lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatah Jala bahasa Melayu tepat te 24 je. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya dok anak cucu di masalah ni pun bawa koho-koho juga deh. Lepas tu masalah ni peminat duk dengar di tempat tema mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tulah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petang di masalah ni gatik dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah pet suara jala krom pacar sampan masuk gitu tekan titam sikit dah tekan titam tekan tuk cai dah untuk nak we kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan itulah.

Dah masalah ni, peminat mana nak dengar lagu ke apa tamah ataupun nak kasi tu, kita masuk berehat dulu. Dah satu ni, klik main pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak yang dicara ke apa tu. Dan kita main hubungi yang kedua di pada orangnya. Selamat petang.

terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua untuk dengar di tempat tema no gatik dan dengar duk kedatai lagu mana ataupun duk dengar di pada dalam nak dan duk jual bela-bela duk goreng bela-bela patu buka pusing radio mari di pada gelombang FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masalah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk nak wi kita klik sapa duma dengan selamat gatik dah masalah ni kita yang lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit nyamuk pun mari demi semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita wasa baik kena jaga deh di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik deh iaitu deh kok krom kok kumro yo gaya agak gato di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk di rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur deh. Lepas tu banyak cara dah dengar ai hok boh dalam lomong kita ataupun dalam ong kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit deh katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk ni mai duk telur juga hok ya dibahaya kepada kesihatan kita deh. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan kita yang baik molek deh dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan kita mulai akan anak cucu kita lagu mana demi dok lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dok sedak tubuh lagu mana bawa gilah gimah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wini cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dok wak kijo dale ute masuk dale ute dok gi unik-unik lagu mana tu dok kutik bahagia dale ute tu lagu mana dok mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata jadi gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada ruang yang selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat. Ada silap salah mana, saya akan maaf di ruang yang negatif. Patuh, klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio sahajalah. Masa malam tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Alhamdulillah, beberapa ayat yang masih kita dalam surah Hud daripada sebelum daripada ayat ini, beberapa ayat merupakan kisah, cerita yang Allah Ta'ala cerita masa diturun Quran dah pun beribu-ribu tahun. Karena kita maklum masa Nuh dulu pada Ibrahim lagi. Jadi 2-3 ribu tahun lah lebih kurang. Zaman kita ni pula. Jadi Allah ceritakan di sini antara lain nak mempersabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak menghiburkan hati. Artinya, ya Muhammad, kalau kamu ditentang, di apa menyakiti oleh kaummu, mana musabalah. Kerana sebelummu, tengok beberapa orang rasul yang telah aku latih dan aku suruh mereka menyampai risalah hukum hakam aku, apabila mereka menyampaikan, inilah bertemunya. Padia Nuh bukannya setahun dua. Dia berdakwah saja tu. Beribu tahun. Umur dia tu 1050. Umur dia 1050 tahun. Bukan main. Dilatih Rasul umur 40. Cuba tengok berapa ratus tahun dia berdakwah. Macam mana yang dia berdakwah dengan kau ni? Tuhan ceritanya. Setelah ia menyampaikan dengan kata, inni lakum nazirum mubin. Nuh bawa risalah Allah. Dia perkenalkan dulu bahawa aku ni adalah seorang utusan Allah yang menakutkan kamu sekira kamu tidak percaya apa yang aku menyampaikan di sini. Segala penyampaian aku, kalau kamu tidak percaya, aku nak menyatakan bahawa kamu itu ialah dibimbangi. Alla ta'budu illallah. Bahawa jangan kamu sembah malaikat, hanya akan Allah semata-mata, tidak lain. Anda ingat tak sama tauhid tu? Terus menerus. Ini bahawasa aku akhafu alaikum, aku tu bimbang ke atas kamu akan azab yang amat sakit jika sekira kamu tidak percaya apa yang aku cerita. Kata dia lagi, apabila kata begitu, kaum dia jawab, faqala al malaku alladhina kafaru min qaumi. Mereka ini jawab dengan nafsu ialah. Bukan jawab dengan kuat.

dia ra'i tu hari haduk turukmu. Tukar kasut, tukar buah darah. Nah tu je. Hari haduk turukmu tu. Dan pula kata dia lagi. Dan wa ma nara lakum alaina. Situ kah? Wa ma nara lakum alaina. Ambil bahasa apa? Belum tu sikit. Walaupun di tengah ayat lah. Jadi tu ada cerita lagi kaum dia kata kenu satu. Dia kata tidak kami lihat akan kau nu. Malaikat kau manusia umpama kami juga. Bila engkau manusia sama dengan kami. Arti tepat yang nak bukan sekadar tu. Tidak ada kelebihan engkau atas kami. Bila tak ada kelebihan. Nah tak sedar ayat apa tak terima. Cuba zaman kita, cuba zaman mana-mana pun. Cuba orang bangun nak bercakap kalau tak ada jawab teh. Orang tanya yang menjadi apa? Itulah lah ni. Hingga bahasa lebih kurang. Maksud gitu. Bangun kecak. Demo tadi apa? Maaf, saya tak ada jadi apa. Pas tak ada lagi apa? Maaf, saya diwakil oleh Tok Imin. Awak ya gitu. Itu kan? Jagi buah tu dulu tu. Ya tak kira, molek tak molek, tak kira dah. Demo jadi apa? Ada di pari palsa. Gitu tak? Itu. Ini kata gitu. Kami lihat kau. Maknanya. Umpama supaya kami manusia. Bila begitu tak ada kelebihan apa kau atas kami. Satu buah dia. Buah yang kedua.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T.Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Patisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen radio Sawota Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bagi umur kepada kita. Maka kita kena ingat kata umur dan peluang yang Allah bagi kepada kita hari ini sebagai modal untuk kita nak kumpulkan sebanyak-banyak mungkin, sementara Allah Subhanahu wa taala bagi masa, bagi peluang kepada kita atas dunia ni. Jadi bila Tuhan panggil klik dah kita esok, kalaulah kita tu sakning buat main-main, kita sakning buat mudah-mudah, kita sakning buat lengoh-lengoh dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut kita klik esok tu saat ni klik dengan tangis saja. Klik seperti mana Nabi cerita jadi orang muflis. Nah, orang muflis di sini ni dah orang bergerak. Ha, tu dia. Kalau kita kecek dah bahasa kampung kita ke, nah, orang bergerak. Orang tak boleh buat kira apa lah. Itu dia. Orang tak boleh buat kira apa dah. Di akhirat esok, dia bakit dengan keadaan rugi. Itu dia. Dengan keadaan rugi. Nah, ulaika humul khasirun. Dah, mereka itulah dinamakan orang yang rugi. Dah, oleh itu, dah ibu bapa, adik kakak, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dah kita kena pakat, dah pakat beringatlah. Nah, pakat beringatlah. Dah pakat jagalah. Dan semoga kita dapat buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semasa tu hari dah kita gagah, tu hari kita sehat. Nah, kita kena rebu dah peluang ni. Dah we banyak-banyak. Tekah kita dah muda ni, dah kita kena rebut. Dah bila kita sampai umur kita tua, nah, kita tak ada peluang lagi. Dah tak ada peluang lagi untuk nak kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekah kita sehat ni, dah kita buatlah. Dah we banyak-banyak. Dah bila
kita sakit mari ibu bapa, dah tak ada. Tak ada kita tersak ni nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan sebab kita ni nah dekat nak kemat dah. Nah, dekat nak kemat dah. Dah ada riwayat. Nah, pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk ramai-ramai dah di masjid dia. Maka ada orang Badawi lah. Nah, orang Badawi ni orang darat. Ha, orang duduk dalam kampung. Nah, orang darat. Maka orang darat tu saat ni dah mari dah masuk duduk tu saat ni dah tak ada gapo lah. Nah, tak ada gapo lah. Lalu tu nah orang tu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Eh Rasulullah, bila nak berlaku kiamat?" Tanya Nabi betul-betul. Bila Nabi dengar orang Badui tu tanya kata bila nak berlaku kiamat, orang Badui tu saat ni tanya Nabi, Nabi tu jadi muka jadi beralih. Jadi beralih. Lalu Nabi paling tanya dia, "Mu tanya aku kata kiamat nak bila? Bila nak berlaku kiamat? Mu cadai gapo gatik?" Dah. Hari kiamat tu mu cadai gapo gatik? Ha. Nabi paling tanya. Jawab orang Badui kata, "Yang aku cadai Allahu wa rasulu ahabbu ilai." Ha, tu dia. Aku cadainya, aku kasih kepada Allah dan aku kasih kepada Rasul. Ha, ni dia. Ha, kalau gitu dah amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni tanda kata kita kasih Tuhan dan kita kasih kepada Nabi. Ha, bila kita buat amal ibadat, kita ingat kepada Allah. Nah, hati kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta pada Rasul. Ha, hak ning lah hak boleh tolong kita di pada mahsyar esok. Nabi sambung lagi, Nabi kata orang yang ada cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasul, orang ning lah boleh duduk dekat dengan Allah dan Rasul pada hari bakit esok, pada hari pada mahsyar esok. Haa, itu dia. Dahulu itu nah kita hari ni tu kita kena banyak kan kita tu saat ni buat amal ibadat kepada Tuhan dengan kita tu saat ni rajin dan bersungguh-sungguh. Bila kita rajin buat amal ibadat ni, tanda kata kita tu saat ni kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak bicara tentang semaya sunat taubat. Itu dia. Nak kirim kepada ibu bapa semua. Nah, kita semayalah sunat taubat. Itu dia. Nah, semaya sunat taubat ni, nah, tak payah ibu bapa. Nah, bukan banyak. Dua rakaat je. Ini salah satu daripada amalan ibadat kita hak digalakkan. Hak kita tu saat ni, sunat kita tu saat ni buat, iaitu semaya sunat taubat. Ha, kita mari tengok. Nah, qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan dua rakaat sunat taubat. Ni dia. Nah, dan dua rakaat sunat taubat. Nah, dimakian lafaz niatnya. Tu dia. Kalau kita nak lafaz niat tu, kita nak usalli, tak payah. Usalli nah rakaataini sunnatat taubati lillahi ta'ala. Sengaja aku
semaya dua rakaat sunat taubah kerana Allah Ta'ala. Usalli rakaataini sunnatat taubati lillahi ta'ala. Tak payah ibu bapa wei. Itu dia. Kalau begitu, nah, dalil tanda kata dalil yang menunjukkan disunatkan solat sunat taubat ni seperti berikut. Ada Nabi qiyam. Semaya sunat taubat ni ada Nabi qiyam. Satu, daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar dia qiyam kata aku dengar

melakukan satu dosa. Ha, ni dia. Orang laki-laki dia pergi buat dosa. Kemudian ia bangkit, maka ia berwuduk. Kemudian ia bersolat dua rakaat. Setelah itu memohon keampunan daripada Allah Ta'ala, kecuali diampuni baginya. Ha, itu dia. Itu Abu Bakar yang wayak kata Nabi kata balas tu. Aku dengar balas tu. Nah, seorang-orang laki-laki dia pergi buat dosa. Lepas tu dia ambil wuduk, dia semaya sunat taubat dua rakaat. Nabi kata, nah, kecuali diampuni baginya, Tuhan ampun. Kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi baca ayat ni. Dah. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Surah Ala Imran ayat 135 hingga sampai 136. Lepas pada tu Nabi baca ayat ni. Nah, maksud ayatnya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji. Bila seorang tu gi buat berlaku benda-benda tak baiklah. Benda-benda fahsyat, benda-benda tak moleklah, benda berdosa lah. Benda yang keji. Atau menyanyui diri sendiri, atau ia buat nyanyu diri dia sendiri. Nah, lepas pada tu mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Lepas tu ia ingat Tuhan. Bila dia pergi buat dosa tu, nah, dia pergi ingat Tuhan, lalu dia minta ampun akan dosa mereka. Nah, dia minta ampun akan dosa dia. Nah, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa, nah, melainkan Allah. Tak ada dah. Orang nak ampun dosa kita ni Tuhan ya. Ha, tu dia. Nah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan. Terlepas pada tu dia tak buat dah lah. Bila dia minta ampun dah, bila dia taubat dah atas dosa yang dia buat tu, dah, dia tak buat dah. Nah, dah, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Dia tahu kata dia salah dah. Dia tahu kata akibat orang berdosa ni balas mana jadi. Dia tahu dah. Dah, orang-orang yang dimakian sifatnya, ha, orang dimakian balas tu tu, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka. Tuhan ampun, tu balasnya. Tuhan ampun. Nah, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula kekal di dalamnya, di dalam syurga. Dan yang dimakian itulah sebaik-baik balasnya bagi orang-orang yang beramal. Ah, ini dah dalil kata, nah, disunatkan kita semaya sunat taubat. Ha, kelih tak lagi, dah, nak tidur tak lagi, nah, semayalah sunat taubat dulu dua rakaat. Nak tidur tak lagi ni, nah, kita semaya sunat taubat dua rakaat. Nah, itu dah.
Hadis yang pertama,

0: Mari tengok pula. Nah. Hadis yang kedua dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Nabi ada sabda kata, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa qama fa shalla rak'ataini aw arba'a rak'atin maktubatin aw ghairi maktubatin yuhsinu fiha ruku'a wasujuda summa astaghfarallahu azza wa jalla ghafarallahu ta'ala lahu." Ini hadis yang kedua. Dalil hadis yang kedua, nah, maksudnya barang siapa yang berwudu, pia siapa-siapa tu mik asmaye, dah serta mengelokkannya. Dah dia mik asmaye dah, lepas tu dia comel pula. Dia elokkan wuduk dia. Nah, kama dia ia bangkit bersolat dua rakaat. Lepas tu, nah, dia, nah, semaya juga dua rakaat atau empat rakaat. Nah, solat fardu atau pebukainya, bukan solat fardu, ia juga mengelokkan rokok dan sujud, kemudian memohon keampunan dari Allah Ta'ala, nascaya diampunkan baginya. Ini dia. Nah, tu nak ayat kata, nah, orang yang semaya sunat sakning tu, dah bila dia tu sakning elokkan, nah, elokkan dah wuduk dia, dah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dah bagi ganjaran kepada dia. Nah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nascaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampun dah dosa-dosa dia. Kalau gitu ibu bapa dah, kita ni kita kena ingat kata kita ni orang yang banyak berdosa. Nah, orang yang tak lepas dengan dosa. Nah, kalau kita tak taubat, kalau kita tak semaya sunat taubat, payah dah lah. Nah, tak ada jalan dah. Tuhan nak ampun dosa kita tu. Kalau gitu, nah, hari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi peluang lagi kepada kita. Nah, boleh kita semaya lagi. Semaya sunat banyak-banyak dah. Nah, banyak-banyak semaya sunat. Nah, kita dah minta dah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat ni semaya sunat taubah, insyaAllah kita buat deh. Mari pula, nah, sunat satu lagi, sunat yang digalakkan dah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu semaya sunat tahajud. Ni kita jarang nak buat kan ni. Dah kerana waktu tahajud ni ia kena tengah malam. Waktu tahajud ni manusia tengah duk galik, duk tidur. Tapi learning ni, nah, tak duk galik dah manusia. Pakak duk pilih wah diri je. Siapa cerah. Tu nak tengok ayat kata kita ni, dah orang kita ni, dah dunia dengan akhirat ni dia tukar lagi. Ni diriye baru, nah, ni 15 baru sekilo. Kalau diriye sampai 100 sekilo siap. Tu nak ayat kata manusia kita ia jam. Ya duk tunggu. Nah, pilih diriye. Engkau sampai ceroh. Tapi kalau semaya tahajud jarang. Kita mari tengok dah kelebihan orang yang bersolat tahajud. Ni dia. Dah. dia dimakan lagi setengah daripada semaya sunat. Nah, ialah sunat tahajud. Itu dia. Gapo dia weh semaya sunat tahajud ni? Nah, solat tahajud atau qiyamul lain adalah dengan makna satu jiwa supoi. Tahajud pun orang panggil. Qiyamul lain pun orang panggil. Berdiri malam pun orang panggil. Nah, dalil danu. Nah, dalil kata, nah, disunatkan bertahajud seperti berikut. Dalil kata semaya sunat tahajud ni, sunat, firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dah surah Al-Isra ayat 79. Maksudnya, nah, Tuhan ayat dalam Al-Quran, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam. Tuhan suruh kita bangun lep malam. Bangun apa tu? Dah, serta kerjakanlah semaya tahajud padanya. Tuhan sebut, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi semaya tahajud, semaya sunat tengah malam ni adalah digalakkan. Nah, sebagai semaya tambahan bagimu. Semaya kita nak tambah. Nah, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Ni dia. Ni nak ayat kata kelebihan orang semaya sunat tahajud. Bila kita bangun semaya sunat tahajud pada hujung malam, dah pada setengah malam, pada hujung malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan letak kita iaitu pada makam yang terpuji. Pada tempat yang terpuji. Tu dia dah. Kalau gitu, siapa-siapa nak dapat makam yang terpuji di hari akhirat nanti, lazimlah kita tu saat ni dengan semaya tahajud. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala. Tuhai firman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Nah, surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Ini dalil yang kedua. Dan maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ini Tuhan kata, orang yang takut Tuhan, orang yang benar-benar berimej dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga. Dah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang takut Tuhan. Kalau gitu, orang yang semaya sunat tahajud tengah malam ni orang yang takut Tuhan. Kalau tak takut tak bangun. Itu dia. Maka orang yang takut kepada Tuhan ni tempat duduk dianya fi jannatin wa uyun. Nah, ditempatkan di dalam beberapa taman syurga. Nah, akhizi nama atahum rabbuhum. Nah, dengan mimak, dengan mata-mata air yang terpancar padanya. Hal keadaan mereka di sana akhizina. Hal keadaan nah, mereka di sana, nah, ma'atahum rabbuhum, Dah, mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Jadi, orang yang masuk syurga ni, orang yang Tuhan beri nikmat kepada dia. Ha, itu dia. Nah, sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang nak dapat nikmat di dalam akhirat nanti, nak dapat syurga di akhirat nanti, orang lah mana? Iaitu orang yang buat baik di atas dunia. Orang yang buat kebajikan, kebaikan. Dah. Mereka sentiasa mengambil sedikit saja masa dari waktu malam. Dia ni ambil waktu malam sikit ya. Dah. Untuk mereka tidur, ya tidur sikit. Ha, itu dia. Dah. Pada waktu suhur pula mereka selalu beristighfar kepada Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ha, itu dia. Buat tengah malam masa suhur. Nah, dia tu saat ni selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat apa tu saat ni? Dalil yang kedua kata dah disunatkan kita semaya sunat tahajud. Cukuplah kita tu dalil hak tu heroyak padah dah. Ha, insya-Allah dah kita buat amal. Dalil yang ketiga pula. Dalil yang ketiga pula berkenaan dengan semaya sunat tahajud ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Surah Al-Furqan ayat 93 sampai ke ayat 94. Maksud gapo ibu bapa? Dah maksud gapo? Nah, maksudnya nah. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman, hamba hak Tuhan saya. Hamba hak Tuhan kasih. Ialah mereka yang berjalan di bumi dengan supaya santun. Dia berjalan dengan khudu', dengan kuasa rendah diri. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan tu saat ni dia mikir, dia insaf, dia ingat kepada diri dia, dia risau pada diri dia. Bila-bila duduk berjalan tu dia kenangkan nasib dia. Aku ni mati esok ni, gapo nak jumpa dengan Tuhan? Gapo aku nak bawa bekale-bekale untuk aku jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ani. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia insaf. Dia berjalan dengan tidak megah dak. Jalan dengan risau. Jalan dengan mikir. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang berlaku, orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, kalau orang itu pergi kata ke dia, orang tak tahulah. Al-jahiluna, orang tak tahu. Nah, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Kalau orang itu kata dia gitu gini, ya tak ada kata gana. Qalu salama, tak apalah ikut dia mau nak kata lah. Karena apa? Kerana dia mau tak tahu. Ha, tu. Dan orang yang mereka yang diredai Allah itu, orang yang nak dapat reda Tuhan. Orang nak pergi Tuhan reda ni, orang lah mana? Nah, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala adalah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud nah dan berdiri. Ani orang yang nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, nah orang ni dia tekun, dia tegak, dia tu saat ni selalu mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka, buat ibadat kepada Tuhan. Lepas tu pada malam hari buat lek malam, ketika manusia duk lalai, ketika manusia duk galik senyap sunyi, orang ni dia bangun ibadat pada Allah Subhanahu wa taala dengan dia tu sujud dan dia tu berdiri. Ha ni dia. Ha ini tiga lah ayat Al-Quran yang Allah sebut tentang semaya tahajud. Mari ayat yang keempat pula. Dalil yang keempat pula. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Ha Tuhan sebut lagi. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza dhukiru biha farru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma radaknahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, ayat 17 surah Sajdah. Dalam surah Sajdah. Mula daripada ayat 15 sampai ke ayat 17. Maksudnya tidak ada orang yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami melainkan orang yang apabila mereka diberi peringatan dan ajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Ha ni. Dah. Ni tanda kata orang tu tu sat ni dah berimej kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha sebenar-benar orang berimej kepada ayat-ayat Quran dan berimej kepada Allah Subhanahu wa taala, dah mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Ah ni dia. Orang banyak sujud, jauh rebah diri dia. Pala dia duk tinggi, dia jauh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah. Dan menggerakkan lidah dengan bertasbih. Ah. Selain daripada dia sujud pada Allah dah, lidah dia dia duk gerak. Duk gerak, duk sebut. Nah. Bertasbih. Serta memuji Tuhan mereka. Nah. Dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Dia puji pula Tuhan. Lidah dia sentiasa membasah-basah sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Tak ada. Tak ada sifat sombong, tak ada sifat takabur. Nah, tak ada sifat besar diri. Ha, itu dia. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Dia jam, duk tidur sedap-sedap. Duk tidur galik-galik. Duk tidur molek-molek. Dia bangun. Ha, dia panggil merenggangkan diri dia daripada tempat tidur. Dia renggir. Nah, daripada tempat tidur. Sedikit sangat tidur. Dia tidur sikit. Kerana mengerjakan semaya tahajud dan amal-amal yang soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemerdekaannya. Ha, lepas tu orang ning sat ni dia sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia takut kepada merka Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, nah, jauhlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Rabbana isrif anna azab jahannam. Ya Tuhan kami, palinglah diri kami ni ya Allah. Jauhkanlah diri kami ni ya Allah daripada azab jahannam. Inna azabaha kana warama. Sesungguhnya azab jahannam itu ya Allah, azab engkau itu ya Allah, kana warama adalah tetap. Gapo warama? Ai dah mustaqirran. Tetap. Azab Tuhan ni tetap. Kita nak lari tak boleh. Ha. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sesungguhnya azab jahannam itu sangat-sangat dah sangat-sangat jahat. Ha, sangat-sangat dahsyat. Nah. Atu nak ayat kata orang yang akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala, dia bangun tengah-tengah malam, dia berdoa kepada Allah, dia minta wi diri dia ni saat ni selamat daripada azab Tuhan. Selamat daripada neraka Tuhan. Ha, ni dia. Nah, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan semaya tahajud dan amal-amal yang soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemerdekaannya, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya. Dia doa minta jauh daripada azab Tuhan, lepas tu dia minta pula widya tu saat ni dapat redha Allah. Ya Allah, bagilah keredaan kepada kami ya Allah. Dengan keredaan engkau saja ya Allah, membawa diri kami selamat dunia dan akhirat ya Allah. Dengan Tuhan redha. Ha, tu dia. Kita ni kalau kita kaya setara mana pun, tapi kita tidak dapat redha Allah, maka dia tu rugi sekali. Tapi sebaliknya kita tu saat ni sesak setara mana pun, hina setara mana pun, tapi dapat redha Allah, orang ni ialah orang yang paling beruntung sekali. Ha, sebab tu kita kena minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi keredha'an kepada kita. Nah, bagi keredha'an kepada kita. We kita tu saat ni dah dapat redha. Ha, we kita tu saat ni dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni dia. Mereka sentiasa memperolehi lagi keredha'annya, yakni keredha'an Tuhan. Dan mereka selalu pula mendermukan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Orang yang dapat redha Tuhan, dia dapat dermu. Dia dapat belanjakan apa segala harta yang Tuhan beri pada dia. Dia boleh khairah, dia boleh sedekah, dia boleh buat bantuan kepada dah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirusiakan untuk mereka. Nah, jadi segala jenis nikmat hak Tuhan nak wik kita ni, Tuhan rusiakan. Nah, Tuhan rusiakan. Nah, Tuhan tak zahir. Nah, kalau gitu, dah kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dah akan balas dah kepada kita dengan balasan yang tak terhingga. Ha, ni dia. Nah, dari segala jenis nikmat yang amat indah nikmat yang paling molek, yang paling baik dipandang. Nikmat hak Tuhan beri kepada kita tu nikmat hak paling, hak paling molek boleh kita tengok. Ha. Dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Ha, ni dia. Ha, itulah dan nak wayak kepada kita sekalian bahwasanya kelebihan orang yang semaya sunat tahajud ni banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala akan balas kepada mereka yang usaha semaya sunat tahajud ni banyak sekali buah-buah dah. Kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan beri balas kepada kita. Dan insya-Allah dan kita akan dapat selamat dunia dan akhirat. Ha, itulah saja lebih kurang dan malam ni. Dan mudah-mudahan dan saya doakan kepada kita semua dah kita dapat bangun semaya sunat tahajud dah we boleh dan kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bersapa malam ni tu kalau ada kurang, ada salah, ada silap, minta maaf banyak-banyak. Dah kita doakan dan semoga niat baik kita diberi balas oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله: إمام عادل، شباب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai dah adik-adik wairum kita, pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ni. Malam ni adalah merupakan malam last, malam sukai kita. Dah malam berpisah kita dengan babolah demo dah. Demo duduk sini tetap dah. Maka malam ni alhamdulillah sebagai kuliah akhir, sebagai pesenilah kepada khususnya kepada adik-adik rumanja kita, pemuda-pemudi kita. Maka alhamdulillah kita boleh berhimpun tak suka-suka malam ini. Dah begitu ramai pemuda juga pemudi di sini. Pemuda kita yang mari di rumah, yang tak tetap di sini sekalipun, kita mari dengan secara cari makan untuk ti rezeki yang halal. Ya Tuhan, suruh kita cari rezeki yang halal. Maka alhamdulillah malam ini kita tengok pemuda-pemuda kita ni luar biasa. Dah walaupun kita tengok di sini sikit ya ni, kemungkinan banyak lagi, ramai lagi. Orang tak tahu, orang tak mari ni banyak lagi. Maka alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah di sini, insya-Allah baru nak royak 2-3 cerita sebagai pesan ni akhir. Alhamdulillah. Kita kena faham, kita kena reti, kita kena yakin, kita kena cerak. Kata kita ni seorang Islam. Kita ni seorang Islam ni, adik-adik pemuda kita ni. Nak ingat. Kita orang Islam ni. Kita orang Islam. Maka sebut kata kita orang Islam, satu nikmat besar yang Tuhan beri kita tak ada dah. Nak ingat molek. Nak ingat molek. Tak ada dah kita orang cukdi, orang hak beruntung sekali nak ayat. Kalau Tuhan tak jadi kita orang Islam, buat gapo nama. Makan mewah, gapo kaya sekalipun tak ada arti. Tak ada kuat main kita hidup di dunia. Tu nak ayat atau kita jadi orang Islam. Maka bila dah kita jadi orang Islam ni, Tuhan dan Nabi ni ya suruh saya ke Islam. Ya suruh cara Islam yang kita dah ada ni. Kenapa? Karena Tuhan beri ni butuh dah kita. Kalau Tuhan beri ke orang lain, siap dah. Banyak mana orang kita tak cara Islam. Tuhan beri Islam dah tapi tak cara.
Kena tak cara. Ada hari dah jadi Islam pun syukur nak orang tak Islam. Pia semaya tak semaya, pia makan tak ada kira babi pun ganyang. Ayah pun jala, lembu pun jala, tak ada kira. Orang semelih pun makan, orang tak semelih pun makan. Orang ni panggil orang tak saya, tak jago, tak jago, tak jago. Hani Tuhan tak si lah macam tu. Tuhan tak si macam tu. Yang nak kita jadi Islam ni, Islam yang suci. Islam yang baik. Maka setiap tikah laku kita kena jadi Islam lah. Saat ni kita dah dengar kosidah-kosidah yang duk cerita tentang kelahiran Rasulullah. Ada Rasulullah di dunia ni. Hari lahir dia lagu mana? Ada cerita kosidah. Kesucian Rasulullah. Maka dialah mengajar kita semua ni. Dialah nak jaga kita, nak bawa kita pergi syurga Islam. Sebab itulah dia kerja sungguh. Nabi dia kerja sungguh. Dia sayang. Dia sayang sungguh kepada puak itu. Mana dalil kata Nabi itu sayang? Ada satu hadis. Dalam riwayat kata Nabi kita satu ketika dia duduk di Madinah. Dia duduk teriak di dalam masjid. Dia duduk nunuk. Ya, tak ada jenguk, dia nunuk. Air mata titik tak. Sobat tengok, tengok Rasulullah nunduk itu. Gi tengok tepi tu, air mata duk titik. Maka sobat tu tanya, ya Rasulullah, apa susah hatimu boleh mutu menangis? Apa boleh mutu riak, ya Rasulullah? Siapa dia nak buat jahat dulu? Meroyak aku, ya Rasulullah. Aku ni nak jagamu, penebuhmu, ya Rasulullah. Meroyak siapa dia nak buat jahat dulu? Siapa dia sakit hati mu ya Rasulullah? Nabi kata, tak ada. Apa tu muda teriak tu ya Rasulullah? Muda teriak apa? Maka Nabi kata, aku teriak ni, aku ingat kepada kekasih aku. Dia ingat kepada tirat kau dia. Sobat tu beroyak lah. Hani puak kami dia dah sejik ramah beratus-ratus ni ya Rasulullah. Tak kaya kekasihmu lakon. Kamu dah teriak apa lagi ya Rasulullah? Tengok ni puak kami ngamal sobat-sobat tu dalam masjid ni. Kekasihmu laku ya Rasulullah. Nabi kata, dok, betul. Mu adalah sobat-sobat tu. Tu sobat, Nabi kata ke sobat tu. Puak mu sini duduk dalam masjid ni, puak mu ni sobat aku. Wah, dia tanya, mananya kekasihmu kamu dah ingat, dah rindu? Siapa mu teriak? Umatku lagi akan datang. Yang aku tak ada dah. Nak tunggu dia, aku nak mati dah. Orang lagi akan datang umatku ni, dia tak pernah jumpa dengan aku. Tak pernah makan sekali dengan aku. Tak pernah salat dengan aku. Tak pernah semayal di belakang aku. Tapi dia beringin juga kepada aku. Siapa dia? Pok kita semua. Ha tu nak ya. Nabi teriak ingat pok kita nak jumpa dengan pok kita. Ha ni nak ya. Walau kita tak jumpa dengan dia. Tak pernah makan sekali dengan dia. Tak pernah semayan sekali dengan dia. Tak pernah tidur sekali dengan dia. Lepas kita berimeh dengan Nabi Muhammad. Berimeh. Hak ni lah yang nak jumpa sebenarnya. Maksudnya pok kita semua hak tak ada dengan Nabi. Orang hak tak ada dengan Nabi. Nabi teriak. Dia nak tunggu, dia tak ada dah. Dia nak mati dah. Umur dia palak dia. Hati boleh dia nak temung lakor dengan puak itu. Tapi tak ada arah lah. Oh tu dia duduk teriak sangat, duduk ingat, duduk rindu pada puak itu. Hani noyak Nabi noyak. Duduk rindu puak itu. Maksudnya, Nabi kita ni, dia nak jumpa dengan kita, dia nak jaga kita, dia nak ajak kita masuk syurga. Dia nak royak masalah banyak-banyak lagi noyak. Sobat tak apa duduk sekali dengan Nabi. Makan sekali dengan Nabi, tidur sekali dengan Nabi. Hidup satu-satu. Satu semai yang dengan Nabi. Nabi susah. Memang susah juga. Orang duduk sekali dengan Nabi. Tapi buat kita tak. Tak ada dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad duduk teriak. Nak jumpa dengan buat kita semua. Sebab tu kalau kita tak jaga benda ni. Kita akan jekang dengan Nabi Muhammad. Ya tak? Kita jadi jekang. Kita akan cabai lain-lain. Nabi dia nanti di syurga. Kita bahan raku. Anilah penting kita kena jaga kita dari Islam. Ingat boleh, kena saya, emas 10, lebih ada emas 10 lagi. Islam, ayat. Dia tu, saya tak wih, saya dah royak lah.
Tu nak ayat. Nah, orang asing kita asing juga maksud berlaku. Tidak, dan Tuhan tak beri. Benih dia tak ada Islam, tak jadi muka lain, jadi farah. Mai dia telanya tempat itu, bangun. Dia kalau dia tahu, dia tak say tu. Dia tak say, nak ayat. Dia tak ada nak. Dia tak say jadi caw naruk, dia tak say. Tapi tak ada Allah lah Tuhan, buat dia jadi benih begitu. Tidak. Nah, orang panggil orang tu, cuk ni. Sebab tu setengah-setengah masalah, bila dia tahu tak Islam oleh, dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila nyata kata agama Islam ni, agamanya agama cuti, agama molek, masuk Islam. Banyak mana faran duk masuk Islam ni, ayat tu. Nah, kenapa? Dia tahu kata Islam ni agama molek. Ah, kita sebagai cawkor, kita ni tuwet dah. Tidak? Tuwet dah, tapi tak jaga. Dia tak jaga suka dengan orang bukan tuwet. Suka dengan orang bukan tuwet. Orang bukan tuwet, dia tak terjung dalam neraka. Kita tuwet juga, tapi tak ada padu, tak ada cara dah. Suka tu juga terjung ke dalam neraka juga. Ini apa panggil orang tak sayang pada Islam. Ini orang butuh sekali ni. Tak suka no ya. Ulama yang duk bila kata kita ni orang cuk ni. Mula-mula sekali. Dia bila kena ulama kata kita nak orang cuk ni. Dia kata mula-mula tu hewat benih kita bujur jadi orang. Bujur jadi orang. Rek. Kalau jadi lembu lagu mana? Kalau tu hewat jadi lembu. Karena pada mula-mula tu Tuhan pilih belakang. Tak ada orang yang bangkak Tuhan. Tak ada orang suruh Tuhan suruh awak atau awak weh mamak tu mandi manusia jangan dua lembu ya Allah. Tak ada. Tidak. Tuhan kandak lagu tu dah iradak Tuhan lagu tu dah. Dia nak wipok kita jadi manusia. Oh kali jadi haiya jadi segati ni semelih dengan lama. Tu nak ayat tu. Leh, semelih lama dah. Nak ayat tu. Tapi Tuhan we jadi apa? Jadi manusia. Apa manusia? Manusia ni lah panggil secomel-comel rupa palak.

0: dan wahai orang-orang yang suka buat amal soleh. Nak wipaka kita. Tuhan raya dalam ayat nak wipaka kita. Kita nak boleh pun labu ni, kena dua ni. Yang pertama kena beriman, yang kedua kena amal soleh. Kalau becek dua kelimah ni, tak pakar. Betul tak? Kita kalau tak beriman, tapi amal soleh banyak, pakar tak? Tak pakar. Supo orang bukan Islam, duk bericak, mu tenang. Wicung kata sak orang. Bericak tu tanah ni, tapi tak beriman. Dia ada amal soleh. Amal soleh dia ada. Dia buat kebajikan. Dia tolong orang, boleh bah, dia tolong orang tu, wih berah, wih apa. Tapi dia tak beriman. Dia bukan Islam. Pakai tak? Tak pakai. Tuhan tak terima, dia aku rasa. Supa juga kuat kita. Kalau beriman saja, tak ada amal soleh. Boleh gabar? Tak ada boleh gabar juga. Tak ada wakal kau amal soleh. Sebab tu dua-dua ni kena duduk sekali baru pakai. Tidak, kena beriman serta amal soleh. Barulah kita boleh kolabun, boleh jadi caw sawan. Patak lagu tu tak lupa. Tengok tu hero yang siap-siap. Tu. Nak ime, lagi pula nak kita ni, ialah amal soleh. Tengok dalam kita perhati dalam ayat pro'el lagu tu. Dia tu yang sebut amal soleh, sebut beriman. Bila sebut beriman, sebut amal soleh. Dia tak becek dua. Kalau becek, tak pakar. Tak pakar. Semua orang siap, yang rajin boleh cak. Usia ada tolong orang banyak ke? Orang bukan Islam. Buat parah. Buat bukan Islam. Ada tolong orang tu. Wigo tu. Wigo ni orang susah. Gapur dia. Bericak situ. Bericak. Tapi pakar dia. Dia akan rasa. Tak pakar. Dia tak ada iman. Ini ni ayat. Tu ada ayat dalam Quran pun lagu tu dah. Amalai orang kafir ni. Dia akan rasa. Dia tak boleh cai. Dia meda cai. Tu tak boleh. Tak boleh nak guna amalai. Ada. Tapi Tuhan wak ayat kasara bin diki'ah. Supaya dengan api karung. Apa supaya air tak air. Dia orang kata, cuba boleh minum air. Pergi dapet tu, tak boleh minum lagi air. Gagor panah lah. Amalai dia Tuhan wak lolok. Tuhan wak lolok je. Dia tak boleh cair, dia tak boleh guna. Pasal apa? Dia kat iman. Kalau orang asing kat ni, kalau dia berimit, tak ada apa dah. Dia berhi wak. Buat apa bericah. Dia beri buat apa? Dia buat apa tenar, dia bericah. Bila dia beriman, bila dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kulabung dia, hadu wak selama mana, hadu lesia tu, mari habis. Uhewe habis. Jadi tak? Faham dengan dia, di dalam sia tu, mari habis. Gapo kejahatan dia dalam sian dulu. Hacau habis. Tak ada. Dosa tak ada sikit habuk. Suka ngamik dia baru ganuk dia. Mewah. Ni orang asing. Ya, tu. Bila dia berimi. Tu. Apa panggil apa? Apa panggil kuandingan dia tu banyak dah. Duk wi kau orang tu. Wi kau ni orang nasi tak cak. Awak pergi apa ni berah kau orang susah. Dia orang susah dia pergi bericak tu bericak ni. Tapi tak jadi pula bunyi akhirat. Boh dia mengucap dua kelima syahadah. Mari habis tu. Tu hal jadi pula bunyi. Ini nak ayat. Ini nak ayat orang bukan Islam. Bila dia mengucap. Sebab tu kita ni kalau kita berpadu dengan orang baru masuk Islam. Kita ingat boleh. Dia dulu masuk surga. Kenapa? Dia masuk Islam tak ada lama kali mati. Dosa dia tak ada banyak tapi pula bunyi dia banyak. Masa dia duduk lesia dulu dia buat pala banyak. Dia tambun banyak, bericak banyak, tangkusun banyak. Maka pala tu Tuhan wari habis dari lesia dia. Dosa dari lesia dia habis Tuhan beracu. Dia duduk minum, dia duduk mabuk, dia tidur dengan tino, dia tidur tino bilik dari dia. Habis Tuhan apa ini. Ini nak ya tak ada. Ni sebab tu kita jangan sedap. Walau kita ni cawkong dah Islam tapi kena ramat rawat. Kita kena beringat. Jangan buat sedap. Sebab tu kita kena jaga adik-adik semua. Khususnya jawacun kita iaitu wairung kita di hari ni. Kita kena berasa gapo? puasa kita nak jaga agama Islam. Karena kita puasa cukdi, kita boleh jadi orang Islam. Lepas tu jangan tinggal gapo hak Tuhan suruh dah Nabi suruh. Itu nak ayat. Supaya kata cari makan. Kita hari ni cari makan. Nak bawa gerak, kau bawa gapo tak ada kira, menego kau gapo tak ada kira. Supaya orang mari di rumah, orang duduk sini supaya. Supaya hukum itu Tuhan supaya. Nah, tapi kita kena rasa, kerana Tuhan royak siap-siap. Di dalam Quran Tuhan royak siap-siap. Tuhan royak gena dalam Quran. Tuhan royak dalam Quran kata gena. Tuhan kata, "Wa man a'rid 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ni ayat ni kia kau dengar cari makan hari. Ayat ni Tuhan dok royak orang duduk hari-hari. Panggil ke bawah cari makan. Sama hakim. Tukuan. Ciwit percambuan. Tu cari makan. Tuhan kata. Tuhan kata kena. Wa man a'rid an zikri. Siapa dia tak ingat kaku. Ni ingat boleh. Siapa dia tak ingat kaku. Di antara tak ingat ke bawah. Kita tinggal semaya. Kita buat dosa tu dosa ni. Dia cari makan. Dia cari makan. Tak kira lah cari makan ke apa nama tak ada kira. Menyaku kau menani kau menego kau. Itu nak ayat kita ni. Tuhan kata. Wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi orang tu. Hata ingat aku. Tuhan kata. Ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan mana ciwik percambuan. Ma'isyah. Orang Arab panggil ma'isyah. Mana cari makan hari ya. Tidak. Sebab kita hari ni lah. Dia cari hari ya je. Bawa pagi cari kerja. Kau tumbuh tumbuh koning. Tumbuh tumbuh kau burung tak. Tuhan kata. Dongka. Apa dongka? Payah. Sepik. Sepik. Sepik. Rezeki sepik. Kita kecil pasal kapung kata. Siapa dia tak ingat ke Tuhan. Maka cari makan hari-hari. Hari-hari ini susah. Itu bahasa Melayu kita. Orang Pahal kata. Tuhan kata siapa dia tak ingat kaku. Orang ni cari makan tu. So, payuh, payuh. Sepik. Dongka. Mana sepik? Doyikon. Mana sepik? Sepik. Kita panggil payuh. Payuh. Ini orang panggil. Orang panggil apa? Orang panggil tak berkat. Ini nak ya. Payuh nak boleh. Nak boleh 100 pagi. Allah. Payuh. Dia tu pagi hari lagi lepas subuh. Boleh dah 500. Itu 100 tak boleh lagi. Ini nak ya tu Tuhan. Tuhan sepik, Tuhan sepik. Apatah lagi orang Nabi dia royak. Orang Nabi dia royak, keokong dengan semaya. Cepok dengan semaya. Itu noyak rezeki, noyak. Gapa nama? Ialah orang yang buat lenguh-lenguh dengan semaya. Dua hari-hari ini, buat tak kari dengan semaya. Sama ada dia semaya, tapi tak cukup 5 waktu. Sama ada dia tu tak semaya langsung, tak langsung. Orang ni semaya juga. Maya hak pilih-pilih itu lah. Subuh tu akan dak cincai dah. Kau bangun mari. Misal kita tu. Maka Nabi royak gapo ye pertama sekali. Nabi kata yarfa'ullahul barakata fi kasbihi wa rizqihi. Apa Nabi kata? Yarfa'ullahul barakata. Allah Taala akakkan keberkatan. Allah Taala akak keberkatan. Tak ada berkat tak berkat. Fi kasbihi wa rizqihi, pada usaha cari rezeki. Kita nak cari rezeki usaha hari-hari ni. Nabi kata tak ada berkat. Rezeki tak berkat. Tuhan akak tu berkat. Ini nak ayat tu. Hak tiakong dengan semaya. Orang tak semaya ni nak ayat tu cari rezeki payah. Payah nak cari payah. Tu dia nak tak ada berkat. Tak ada berkat. Kau sani orang tak ingat Tuhan. Tak ingat Tuhan dia banyak. Tak semaya pun tak ingat Tuhan. Tak ada berzikir, tak ada gapo pun tak ingat Tuhan. Banyak. Maka orang ni ciwi percambuan dia ni sepik, sepik, sepik. Ini nak royak pada adik-adik warung kita semua. Adik-adik warung kita semua ni dah panggil. Kita duduk dalam dan ciwi di hari ni. Ada hak bini dia, ada hak tak bini lagi. Tu nak royak tu. Jadi anakut kita ni jauh lagi ni. Anakut kita jauh lagi. Kalau ada bini pun jauh juga. kau tak ada bini, tak nak ayak kau jauh lagi. Gapo nama tu? Kita nak sangkut kuah kita. Kau nak mi kuang sup. Anak we ada krop kuah mi kuang sup. Kau tu sebenarnya. Kerja gapo-gapo pun nak situ yang mutlamak kita. Kehidupan kita nak mi kuang sup. Nak we ada kebahagiaan. Ikulah gapo nama. Kita nak bini pun nak mi kuang sup. Kita kerja pun nak mi kuang sup. Singwek long tepi kita, saudara kita, nak mi kuang sup. Ini panggil orang hot catching. Ini yang nak sekali ni. Itu nak sekali. Kita hidup dalam dunia ni tak ada dah. Semua tu nak pada kuang sup. Kuang sup ni dua. Dunia dan juga akhirat. Tapi dah hari ni kita nak dunia dulu. Dunia dulu, dunia dulu. Tapi walaupun dunia kena ada sakut teh dengan akhirat. Mana tu sakut teh dengan akhirat? Tengok ayat Quran dok cerita. Ayat Quran dok cerita ni. Bapa dok ayat Quran Tuhan ayat lah kau ni. Tuhan kata kena. Tuhan kata. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Itu laki. Tuhan kata. Wa'mur ahlaka, subuhlah ahli keluargamu dengan semaya. Tuhan suruh buat kita ni kalau ada bini, ada anak dah suruh. Suruh bini kita dengan anak kita semaya. Kita tak nak kecek dah, kena semaya dulu lah bila. Lepas Tuhan kata kena, wastabir alaiha dan hendak sobalah dengan semaya. Tuhan suruh sobah. Sakup haut dengan semaya ni Tuhan suruh sobah. Bapa boleh Tuhan suruh sobah? Bapa boleh Tuhan suruh sobah? Karena semaya ni tak ada siapa dia boleh. Tak? Kalau Tuhan suruh kita suruh bini kita dengan anak kita makan bubur kacang, dia suruh sobar tak? Itu lelaki, suruhlah anak bini untuk makan bubur kacang. Tuhan kena kata lagi. Dan sobarlah makan bubur kacang. Dia tak kata dah kalau bubur kacang. Tapi bukti semaya dia suruh sobar. Kenapa tu? Karena semaya ni orang tak boleh. Bubur kacang, oh, ada gelgok tu bawa matu. Tak sudu. Anak dah. Itu nak ayat tu. Jadi sabit dengan semaya ni kena sobar. Kena sobar. Pas sungguh tak kena sobar. Sungguh semaya ni kok. Tak ada kalau tanya sesuatu tak boleh belakang. Tapi tak ada Allah mikir ugamu. Semaya. Semaya, semaya, semaya, semaya. Ini nak ayat tu be'ak gitu. Apa kita macam kita malah, malah dengan semaya. Sebab Tuhan kata, wastabir alaiha. Maka Tuhan kata lagi. Dan ayat ni. La nas'aluka rizqa, aku tak ada nak minta rezeki kamu. Tuhan kata kepada kita. Kalau Tuhan suruh kita suruh anak bini semaya. Tuhan kata, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kamu. Yani Tuhan kata, aku tak ada nak minta duit pitih kamu. Aku nak suruh mu semaya ya. Kamu sobalah dengan semaya. Aku tak ada nak minta duit kamu. Nahnu narzukuka, bahke akulah dukui duit kamu, rezeki kamu. Gimana tu? Kalau kita kecek kapung itu, Tuhan kata, musuhlah anak binimu semaya wilka. Susah payah sikit, musobalah jangan duk mengong, jangan duk buat hujuh ke anakmu binimu. Aku tak ada nak minta duit kamu. Aku suruh mu semaya ya. Bahkan akulah duit kamu ya. Tuhan kata. Aku tak ada nak minta duit kamu. Aku duit kamu hari-hari. Tuhan suruh kita semaya. Apa dalam ayat tu lo. Tuhan kecek dua peradil. Cuba kita perhati. Tuhan kecek dua peradil. Satu, Tuhan suruh semaya. Lepas tu Tuhan kata, aku tak ada nak minta duit kamu. Aku tak ada duit kamu. Rezeki, rezeki, rezeki. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepada engkau itu rezeki. Aku tak ada nak minta rezeki. Nahnu narzukuka. Bahkan aku tak ada rezeki kamu. Aku tak ada duit kamu. Aku tak ada nak minta duit kamu. Aku suruh kamu semaya. Ya. Ulama tafsir dia mari istimbak di ayat ni. Dia katakan, ninglah dalil kata semaya dengan rezeki ni ada ikat. Ada kuang sampan, kelaicik. Semaya dengan rezeki. Apa nak ayat kita? dalam Islam, agama Islam ni semaya dengan rezeki ni aku panggil ada hubungi apa. Apa hubungi apa? Kalau mu tak kira semaya tu dah tak uwi. Ada. Kalau mu tak padu dengan semaya tak suruh royak lah aku tak uwi kaya tak apa-apa. Ha, gitu. Orang nak seni, nak berkat, nak mi kuansuk, kena jaga semaya. Karena semaya ni anak koti segala-galanya. Tidak. Hani kro'e ni dah royak ni. Bukan babo dok pandai-pandai kak. Tidak. Hani nak royak. Hak tuhai royak. Tapi orang kita tak pehe kro'e. Mungkin tak ada dua mengaji. Habis tu kaca hijau, kaca hijau. Allah siam Allah. Apa tak semaya hijau. Dia rasa tak duit dia. Padahal tuhai orang menentukan rezeki. Dan kita tak jaga agama Allah, Allah tak jaga diri kita. Ha, hatu nak ayat tu. Situlah Tuhan ada royak macam-macam dalam ayat. Wazkuruni azkurkum, ingatlah mung kepada aku, Tuhan kata. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Wazkuruni azkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat ke aku, Tuhan kata. Azkurkum, aku pun ingat kamu. Tengok Tuhan naknya kita kena ingat dia dulu. Tuhan kata, ingatlah mu kepada aku. Bila mu tu ingat ke aku, aku pun ingat kamu. Ah, comel kata tengok Tuhan raya. Hari ni naknya kita ingat ke Tuhan. Ah, sebab tu nak pesan malam ni, orang ni nak panggil, orang penting dalam ciri kita, adik-adik kita. Kerana apa? Kerana adik-adik kita ni orang panggil orang masih muda lagi. Anak kot jauh lagi nak ayak. Bukan pemuda ni lah nak ganti orang tua dah hari ni. Nak jadi punam. Haa, naiwana. Dia hari dah apa lagi, dia mau ni dah. Tak ada dah. Kau tua-tua hari ni, tu ime, tu kotik, tu bila, tak ada alat dah. Tiga selain lah berlaku dah. Hmm, waisung krok berlaku dah. Kau demo lah. Kau demo nak jadi punam. Apa ni gabar? Wan topah. Haa, tak ada dah. Nak jadi huwana cun-cun ko, nak jadi tuk ime ko, tuk kotik tu bila ko, kanak ke makan ko, nak jadi tuk menik ko, tuk nebek ko, demo dah. Learning demo to not to improve diri demo dalam ugamu. Kerana ugamu ni belum sangkan dengan ciri kita. Dia jadi, apa lagi ke apa? Nak nam tua kita, nak bawa diri kita lagi ke datang. Ah, kalau kita tak ngaji hendak tak tahu gini, lagu mana kita enam tua kita lagi kena masuk anak kut kita. Ha, nak wis apa? Nak wis samrit dalam ciwi. Samrit dalam ciwi ni maksudnya mi kuamsu, lo ni dah lo nah. Ah, mi kuamsu itu tak nanti bukalah. Bukan kata orang kaya nak wis kaya dah. Orang kaya banyak mana tak ada kuamsu. Cuba tengok orang ada 100 juta. Kebun luah sakit kepala kan le bucin dia mau curi dia lah. Ah. Lenu dia mau tahu, iya tu tahu. Ah no ya. Kena sakit kepala. Sakit kepala sebab hal tu banyak laju. Ada kira no ya tu banyak mano banyak mano. Tak ada ingat ke Tuhan. Allah menegolah malam-malam dok cik banci. Oh basic saja banyak mano tahu. Pukul 3 dah tidur lagi pakas kata cik sini. Allah dia kata, oh, dia ni, ha. Siapa tak ada semaya, siapa tak ada ingat pada Ta'ala. Nak berzikir jauh. Ha tu nak ayat, ya bukan di kekayaan dah. Sebab tu yang ni kuarsuk ni, duduk di hati kita. Duduk di hati kita. Bila hati kita tak lekat dengan gapo, hutan tak ada, gapo tak ada, kita semaya comel, boleh tanggung kot tu, kita rasa puncai kita. Kita rasa long di hati kita, kita boleh buat-buat kalau. Boleh tolong orang, okay? Allah marahlah aku duit kat dia tu susah aku itu. Hmm, aku rasa sedap, duk ya. Tak kena aku boleh tolong orang, okay? Dia berasa di jiwa kita. Ha tu nak ayak. Ha, duduk situ. Pasal apa? Pasal benda ni, kalau Nabi dia royak dalam malam Isra' dan Mi'raj. Nabi naik ke atas, sampai ke arah semalam tu. Nabi dah dia pergi Zairah, melakon surga dia lah. Nabi kita tengok dah, Nabi jijak kaki dia dah lah surga neraka. Kita tak ada lagi. Nabi gidah malam tu. Buat Nabi turun, Nabi royak ke sobat. Nabi royak ke sobat. Nabi kata, itulah tu finna. aku pergi jengok-tengok dalam neraka. Nabi kata, "Faraitu aktsara min ahliha." Aku tengok kebanyakan ahli neraka. Suan mak di dalam neraka. Kata apa dia? An-nisa. Orang tinulah banyak sekali untuk dalam neraka. Nabi kata, "Ramalah." Dia berjuri koyo. "Ah, tak cinta, tak cinta. Adalah, adalah." Ah, tu ya. Nabi tengok. Oh, Nabi tengok dia tergantung saja. Semilai gambar. Dia tergantung, tergantung, tergantung. Nonai, nonai. Otak nonai ni juta-juta orang dia tengok. Oh, dia kena dia bakar. Tapi hot nonai, nonai ada semilai gambar. Ada dia pegang rambut nonai itu. Dia katok dari belakang. Buk. Buk melekat dia katok dengan besi. Minyak besi. Buk, buk. Dia berjerit. Adalah, adalah dia nonai, nonai kaki dia nonai, nonai. Pusing banyak. Ada hok kaki dia naik ke atas, ikat kaki naik ke atas, kepala turun bawah. Ada berlaku. Nabi dia tengok. Semilai gambar dia semua oleh Nabi royak. Nabi royak belah-belah kepada Fatimah dengan Serina Ali. Nabi teriak belah-belah, Nabi royak belah-belah, teriak belah-belah. Haa ni nak royak malik surat merah. Ni dosa nak royak tu, dosa Nabi royak. Kemudian Nabi sudah royak dah, Nabi kata kena, "Itola'tu fil jannati." Aku pergi jengok pula tengok dalam syurga. Nabi kata, "Faraitu aktsara min ahliha." Maka aku tengok kebanyakan cawsawan. Aku tengok ahli syurga. Nabi kata, "Al-fuqara." Orang sesak lama sekali masuk syurga. Bagi kita tak sesak. Oh, tak silah sesak. Berdoa, "Ya Allah, kayalah aku, ya Allah. Ya aku seorang yang kaya sini, ya Allah. Orang lain duduk di belakang aku, belakang, ya Allah. Dia ada pahlawan, pahlawan, ya Allah. Nak kayu, gitu. Orang lain sesak, tak apa, aku nak kayu, ya Allah." Tak ada. Tapi Nabi kata, ahli syurga, "Buat sesak lah ramai sekali." Ini nak ayat ni, kita tak tahan. Sambil kita buka mikhwang sultan ni, buka kata nanti kayu. Bukan nanti kayu. Apa ni, apa? Kuang ocai diri kita. Bila kita berasa cukup, berasa gapo tu, oh, Allah minta ada pun. Kita makan nasi dengan bini kita, sayur keladi, yo, orang bertanya tu. Lepas tu, budu. Icah jari, ya budu pun tak ada ulat. Tapi tak apa, tidur je nego, tidur kecek dengan bini. Ya deh, kita ni, kat nikah itu tak ada gapo lagi, ya deh. Bila kita nak beli kereta, dek. Bini kata, "Tahu, baik tak ada jalan, kita mati dengan colin ni, dah, baik." Bisa kita kata. Tak ada. Tapi tak apa. Bini tak ada alawat. Tu laki sama telah dah. Gini lah. Ya ada. Sampai tak agak. Lon tiga tu. Sehari tu boleh lah. Ni pun duk rimai dapat hamba di siar ni. Tadi nak goli topek. Misa dia kata. Tak apa. Apa panggil pocai. Pocai. Tu lah. Lebih-lebih lagi apa panggil. Apa panggil kaucai. Sengkan lekan. Bini pahal tu laki pahal bini. Hak ni lah abang ikhlas kuah mi pancu. Kalau tak pahal dua ni selisih test yang kamu. Tak ada jalan. Hak ni FM, hak ni AM. Setani berjiup percaya siang yang berpikai. Tak ada rasa. Hak ni catung tu catung. Duk ngepek tu laki. Bahan pergi tak agak. Orang benda ni bakok tak hangat. Tak agak bahan bunyi bahan. Tidak. Dia tidak, tak boleh. Dia tak sama, saya tak sama. Sebab tu, Nabi bila nak bini, Nabi suruh pilih. Nabi suruh pilih bini. Bukan nak bini ikut, itu tak. Tak pilih. Tak ada, Nabi royak siap dah. Nabi kata, "Munikahlah." Orang Tino, apa panggil tazawajul wajudul walud. Mu nak nikah, mu cahaya orang Tino, mu kasih. Lepas tu al-walud, orang anak banyak. Tengok Nabi, suruh pilih orang anak banyak. Mula tu surah ke apa? Apa ni? Tazawwajul wadudul walud. Al-wadud, mana kasih? Kasih. Kita nak cari bini, hak kita kasih. Kirah. Jangan kalau berbopok, jangan bini. Cik kita ada kacau, kita ada nak anak tu. Kau hidup dia baik. Uduh ya tu. Jangan-jangan bini ni. Selera tak buat habis. Nak cari hak kita pocai. Ya tidak? Hak kita pocai. Baru tak apa. Nabi pun tak ada. Lepas tu yang kedua, Nabi suruh pilih hak anak banyak. Bakar banyak. Lalu ibu haya gak, luha anak 12, anak 15. Tengok Nabi. Kena tu, Nabi nak witubik suriak, suriak, anak cucu kita lama-lama. Dia nak banyak. Bila Islam dia bergalak suri banyak. Nabi suruh kita. Lepas tu dia suruh nikah pula. Nikah retina ni boleh pak. Boleh pak karo. Sebab dia jangok. Sebab dia terakun orang molek. Sebab dia kaya. Sebab dia ada agama. Nabi kata, pak-pak ni Nabi kata, falswar biza titi. Mupilih lah agama. Tapi Nabi tak larih orang lain. Guna ke tina tu jomik. Jangan ngok. Orang ada bubuk lah kolek apa. Detek kita. Jadi semua nikah kita tak apa. Di bini kita. Pocai pun nak. Misal. Tak ada apa. Nabi tak larih. Tahu apa pun dia kaya. Gue tak tengok mana tapi kaya, kaya. Kereta 18 hutin. Kita kaya. Tak ada apa dia mahu temu raja. Ni kau dengan ayah tu. Dia kata raja lah. Gue kaya. Apa pun nikah jadi teksi. Kau tu pun bag. Bag. Air tak ada pun bag. Gas habis pun bag. Bawang putih bawang tak ada pun bag. Ayah pecah pun bag. Bapak-bapak bunyi, bag. Kena duduk sanggai tepi payah dah. Apa duduk lagi? Dah. Jadi teksi sungguh. Mula tu nak mikir tadi raja, raja ke panamu. Jadi teksi, ya. Jadi jung demo, ya. Jadi hamba tu dunia. Ani nak ayah tu. Ani keadaan Nabi tu ayah kita. Ani duduk cari apa? Kerok kuami kuamsu. Tu nak ayah. Sebab tu kita dah hari ni, adik-adik semua ni, apa panggil jawacun kita, weru-weru kita ni hari ni, alhamdulillah. Khijalah dalam usaha demo. Tapi ingat molek, kena jaga benda sana. Kena jaga benda sana. Maksudnya, apa waktu semayak dan semayak. Semayak tak batu mana tu. Sudah gegendau mak saleh, tak ada kapal, tak ada mak saleh, tak ada perut. Tanya. Where you go? Tanya. Dia mahu tu. Dia mahu tu jadi semua. Kalau kabak toko, dia mahu tu. Kena kum molek lah. Kamu kawai klik mandi. Dia mahu tu mandi. Kena dah mak talih lima orang. Maksudnya kerabak tak tahu tak. Mak talih macam aja. Mak talih tak tahu gapo. Mak talih ni macam aja. Dia dah panggil buat pasak-pasak pun negeri gitu. Dia bawa pasak, merosakkan alam sekitar. Mempunuhkan apa panggil sing wet lom. Dia tak ada pergi ugama ke apa. Dia mudah-mudah. Ya. Tapi dia tak saya, bagai dia tak ada pun. Teramitok, dia beri. Ya. Tak sungguh. Beri, tak ada karik dia. Dia tak ada karik dia. Rumah kita ni karik, dia tak ada karik. Tapi dia pakar gitu, dia kita darah tu tengok. Dia kaget. Gitu tak? Dia tak nak suncai ke apa tengok. Dia mulut tengok. Dia nak ayak. Tapi dia tak tuduh mana. Ini nak ayak. Dia tak ada agama. Gitu tak? Dia tak ada agama. Sebab tu kita ni, kena weirdo. Weirdo apa? Weirdo rabiat dalam agama. Kita jaga ni. Kita jaga ni. Dah, nak ayak tu. Ini pesan ni malam ni di antara. Di antara pesan ni malam ni. Tu. Yang kedua Nabi royak. Ini royak hak Nabi royak. Nabi royak satu hadis. Hak ni kia kong dengan akhirat esok. Nabi kata sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh gulungi manusia akan bernaung di bawah bayar aras. Pada hari itu tidak ada bayar, malaikat bayar tu. Apa nak royak kita dalam hadis ni? Kita lagi akan datang bila lepas lelaki kubur dah. Bakit di padai masya esok. Ialah kita kena berjalan duduk di padai masya. Duduk di padai masya. Telanya berlaku buat kita. Telanya berlaku. Tubik kubur tu telanya berlaku. Semua akan tubik kubur. Babu-babu tubik kubur berlaku. Demo tubik kubur. Orang tanim mana, kubur mana, demo tubik situ. Bila tu? Bila melekat Israfil tiup sangkala yang ketiga. Setengah ulama kata ia sangkala yang kedua. Melekat Israfil tiup sunnah. Sunnah fa. Tu. Siuk mula-mula, siuk mula-mula tu mati lebih sore. Mati dulu. Tak ada sore apa. Lembu, kubah, haye, nyamuk, bunga, mati lebih sore. Ah, mati belakang. Bos, siuk yang kedua tu mati kepada kubur.
1: Selamat Sarjala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค23นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
8: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองโดยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบ่งเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
9: ก็ ลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ซึ่งนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
10: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: Dengar berita polisi kerajaan.
13: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
14: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
15: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
16: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
17: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam atau sewaktu jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu pada cara naya bayar kerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah peminat dah, hari ni ada gapo, mari sapa we peminat ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Wo dale rang shange music plus na pemina ahagining ado cago-cago tahun wi deh wi kita tu panda tahun wi deh pemina deh yo ado kaporate deh pemina deh 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30กิโตกับพ่อตาโกรุยมาโซนิงเรียบากามาโซเดเปได้เป็นหน้าได้ยออโดลิโมได้อโดลิโมนวีเป็นหน้าบุเลต้าหูได้กิโตตาโกรุยนะเป็นหน้านะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับพ่อdo wi kita ni ada duit pakai de duit om hok kita tu kita tu kena gapo becek de becek rada hok kita tu tu be jadi 50 30 20 50 gapo 50 tu ka sai jai jampen gapo kate go nyewa gemo go apo go bagi makan ni masuk dapur masuk rumah kita deh pemenak deh patu 30 ni ka sai jai untuk gapo untuk kuam suk untuk kuam suk kita gapo te kuam suk kita beli baju beli no beli ni gib jale deh patu gi makan ne hok kita gapo hok kita berahi deh pemnak deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah patu 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nono long tun deh ngen om lek kan long tun gapo ate beli rumah, beli kereta, deh, atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50, 30, 20. Deh, patu yang kedua. Yang kedua ni sud 3 kun. Ne kun. Lagu mana? Duit samrong cuk cern. Deh, pemenang. Deh, ho, kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama deh gapo tiga sapane tau kong ka sai jai to deun deh yo ada tu yang yo deh pemak deh tu yang yo tu kita ada ka sai jai ho nana bule tu 20,000 kita kena becek deh kena samrong duit hok cuk cern tu 60,000 sapa 120,000. Tu. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1/3. Nah, ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1/3. Yang ni ho lebih pada 1/3. Ho rai dai ho kita. Nah, pemna nah. Pe kuam yut yun tang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yo. Nah. Tu yang yo ni kita ada rai dai 30,000 kita kena bagi deh cawban tu yang ngedo lebih pada 10,000 deh ka cawban ho kita tu pemina deh kita berhenti dengan lagu atau anestik dulu patu kita mari hubung pula ada lagi dua tip kan ngen samkan deh pemina deh

Semari sisi yang ketiga dalam rancangan Music Plus. Nah, pembina kita mari hubung blog deh. Jaga-jaga hati kan dengan semakan. Ho penting sekali. Dan pembina saat ini tahu dah deh ho. Yang satu tu kod 50, 30, 20. Yang kedua ni sud 3, 8 ni. Yang ketiga kan caw. Nah, patu yang ke apa? Yang ke apa ni sud long tun 2 tau. Sud long tun 2 tau ni lagu mana? Tu krang ho kita bayar be. Gapo fum fuy. Nah, pemna dai. Bi kita tu long tun jadi 2 gano. Nah, ho ka cai jai tu. Pemna untuk gapo untuk kita tu sasum ngen om dalam masa depe ni raya yau. Nah, pemna dai yo ada tua yang yo. Tua yang yo ni. Misalnya kata kita beli beg. Nah, beg ni harga 10,000. Wi kita tu jadi duit. Nah, jadi duit 20,000. Untuk kita tu nak teriam gi long tun. Nah, pemna dai. Lepas tu yang kelima ni kod kod 72. Kod 72 ada gapo tik. Nah, pemna dai. Sud kamnuan pheu ha wa ngen long tun ja pheum pen 2 tau nai raya wela tau rai. Jamnuan pi ti ngen ton ja pheum pen 2 tau. Nah, pemna dai. เท่ากับเยอะตัว70วอทับอัตราผลตอบแทนต่อปีวงเล็บเปอร์เซ็นต์เยอะตัวอย่างเยอะได้กิโตลงทุน100,000นะเป็นได้ปัตุกิโตตุคาดว่าจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีดูวิปุเยอะนอข้อตามบอกจะดี200,000ได้ดัลเลมาโซตุดาเลปริมาณเดนดาเลประมาณ72มาโซลาเปซาปามิเลตาเฮานะนะนิ่งทิปการเงินสำคัญวีปมินะนี่บุเลอเมปากาเดปมินะเดมาโซโฮรังชังเง่มิวสิกพลัสสุดอฮับิดอประตูเคลมังยินงาสมสมมอนะdalam masa buku 11 sampai buku 12 malam masa seje temu dengan peminat dan patu silap salah gapo karabu minta maaf peminat semua minta hunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Masalah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kongsi jawa-jawa kita. Jangan tidur tengah malam sangat peminat dah. Semoga banyaklah orang kita ni tidur tengah malam dah. Ya ada banyaklah penyakit gitu. Kita kerja pun walau mana kita kerja pun kita kena berehat tidur cukup juga dah. Kalau kita tidur tengah malam acak tu apa ni, kita bangun ni jadi tak segar, letih tak urut, ataupun bukan kita tu jadi turun betul nak demam mudah lah gitu dah. Betul arum puasa nak marah lah, jadi nak marah ke orang mudah lah gapo itu dah. Betul semoga ni kita kena jaga-jagalah je boleh tu. Kena tidur cukup 7 ataupun 8 jam kepada orang tua orang warung dah. Hiliklah kepada bagi-bagi hok wak wi tak mengatuk tu. Lepas tu jangan main terosak dah. Jangan belum kita tidur tu kita kena berhenti dulu. Ni dekat main terosak ni mulalah nak mata dibuka lagi tu kita kena sengih sikit lah. Sok-sok main terosak lah. Lepas tu jangan terlupa lah kita kena tidur tu betul masuk sok mau tiap-tiap hari bajak abang hajar kita wi terlekat. Tidur cukup. Tidur betul masa. Kalau kita tidur tengah malam lah. Banyaklah ada gapo nak main sehari gitu. Kena jaga-jaga kesihatan kita belako peminat weh. Hari ini saya menikmati dengan rancangan maaf dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Tengok masa pun siapa hujung rancangan roh. Terima kasih peminat duduk dengan saya menikmati tiap-tiap malam senang. Siapa malam ahad sejak dari buku 3 lebih-lebih. Siapa dari buku 4 petang. Juk gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malening tu kalau ada gapo salah sikit banyak di cemo ni minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Betul, terima kasih peminat. Terima kasih Pak Onsebo di Cai Wisir Pak Onsewa Terjala di cemo minta tunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapeh hat.
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masyaallah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan.

0: تَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
1: Wa nabbihum.

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: sahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: ونذر.
1: Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhaznahum akhza azizim muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: Sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Wa kullu syai'in fa'aluhu fizzubur.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
1: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
0: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamaru

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh

bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

0: والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan. وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

0: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Allahu yastafi minal malaikati rusulan.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kecik masalah hubungi kitab cerita penutup pada muka surat 14. Dia kata ada pun tempat berpegang kita. Ada pun tempat berpegang mereka itu kamuda tu. Iaitu tempat berpegang mereka itu firman Allah Ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dia tak ada buat surah apa tu. Sekarang surah tu Najmi ayat 39. Ni nak wayak dalil-dalil bagi puak-puak Wahabi atau kaum muda yang tak sedia buat kenduri atau wak arwah. Wak tahlil tu, mereka pun panggil wak arwah atau wak tahlil. Kematian tu dengan sahabat mereka itu berdalil berpegang dengan ayat Quran ni. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tengok arti dia. Artinya arti firman Allah Taala tu dan bahawa tiada bagi seseorang manusia itu mereka yang adanya ialah barang yang ia manusia tu berusaha jual. Faham kan? Faham dengan cara orang panggil cara zuhir ayat ni Allah Ta'ala kata tidak ada pun habuai bagi manusia tu. Mereka bagi hal yang usaha je. Bermakna kalau kita mati esok, kalau kita buat kenduri, buat arwah, gapuh tu usaha siapa? Mungkin usaha kita. Usaha orang lain. Ahli jemaah masjid, tu imam, tu khatib, tu bila ahli jemaah. Mari buat arwah. Baca ayat Quran, tahlil, la ilaha illallah, doa apa tu, itu usaha hak lain. Maka ingatlah. Kata bila kata Fulemon ni buat mari ayat-ayat ni menjadi dalil ke menunjuk kata tak siapa pahala kepada orang mati. Kita orang tak mengaji kala-kala dengar mana siapa buka ayat Quran ya. Dia kata tidak ada pun habu yang bagi seseorang manusia mereka bagi hak dia usaha. Maka pihak kata dia membuat tahlil arwah bukan usaha kita yang mati, usaha orang yang hidup. Maka ingat ya dari kita ni ya lekah ni. Tengok dia nak kata wajah mana. Maka iaitu firman Allah Taala ni umum. Umum yang ditaksis. Ayat ni umum. Allah Taala kecek dengan cara umum. Tapi umum dia tu yang ditaksis, yang dia menentukan dengan hadis-hadis yang tersebut itu. Hadis mana? Hadis yang kita baca di atas ni. Iza mata bunu adama atau inna allaha ta'ala yarfa'u darajatal abdi fil jannati bistighfari waladihi. Ayat ni mari betul ke umum. Bagi manusia tak ada habuai gapo-gapo pun, mereka bagi hadiah usaha. Ya umum eh. Maka nak menentukan lagu mana ayat ni kena menentukan dengan hadis. Hadis taksis ke dengan hadis. Hadis Nabi Muhammad ayat kata sungguhnya Allah Taala tu angkat darajat bagi hamba dia dalam syurga tu dengan istighfar anak dia. Maka sinilah kita pergi kata bukankah nak ke semua orang mati orang hidup nak buat tak ada manfaat tak ada faedah dah. Pasal hak Nabi ayat kata sungguhnya orang mati itu Allah Ta'ala akad darajat dia dari syurga esok dengan sahabat istighfar anak bagi si mati itu. Sahabat anak kita pentingnya kita mengaji dah kita hidup sebab tu. Nak beramal ke anak kita dengan sahabat ke apa. Harapan besar kita tu. Walaupun amalan kita tak banyak pun harapan ada di anak. Tapi ayat ni, ni ulama jawab dah. Orang panggil umum yang ditaksis dengan hadis-hadis yang tersebut itu. Kata kin. Bukan kata syekh kin tu. Biasa dengar tak? Ada dalam klik. Ustaz Wan Junaidi kata. Dia berhenti maya masjid. Tapi dia dengar orang mengajar. Orang mengajar tu mengajar kita tahu lah. Dia baca sini. Kata kin. Dia kata ni dia pura. Kata syekh kin. Hei tak? Syekh kata syekh kin. Makna kata. Kila ni nama bagi seorang ulama. Dia kata. Walah kila ni makna. Kala ba'dul ulama. Kata setengah ulama tu makna kila. Bukan nama orang. Kata kila kata setengah ulama. Mangsukoh. Ayat ni ayat mangsukoh. Dia berkata ayat mangsukoh. Ayat mangsukoh ayat yang tak boleh nak guna. Baca saja je lah. Hukum tak ada. Ayat mangsukoh. Tak boleh nak guna. Lepas tu dalam ayat ni juga kata Ibnu Abbas. Ayat ni ayat mangsukoh tak boleh nak guna. Ayat tak nak guna. Pasal kata setengah ulama lain mengatakan ingat ayat ini ni cocong kepada umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Tu ada juga. Ayat ni cocong kepada kepada kampung Nabi Musa dan juga kampung Nabi Ibrahim, tidak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kita nak pakai satu-satu ayat, kita nak tengok tafsir Quran juga. Banyaklah ulama-ulama bicara yang masalah wak mari hadis-hadis Nabi banyak. Bisa kata hadis Nabi wak mari selagi. Nabi kata ummati ummatun marjumatun tadkhulu kuburaha bizunubin kan jibali wa takhruju minan kubur wa qad ghufira laha bistighfaril ahya lil amwati wa sadaqati wa du'ai wa qiraatil Quran. Tengok kita ayat hadis lain pula. Nabi kata bermula umatku tu ialah umat yang dikasih sayang akan dia. Umat aku saya, Nabi kata. Nabi kata. Bila lagu tu masuklah ia umatku akan kubur. Masuklah kubur dengan beberapa dosa yang seperti bukit-bukit banyaknya, Nabi kata. Umat aku ni kalau mati esok masuk dalam kubur, dia bawa datang dengan dosa dia banyak tak banyak sepenuh bukit dah dosa dia. Dan keluar ia umat aku daripada kubur kerana bakitlah. Padahal sungguhnya telah diampunkan baginya, bagi umat aku yang dalam kubur sana, dengan sahabat minta ampun orang hidup bagi orang-orang mati. Ini hadis ni. Dan sedekah-sedekah. Dan dikalengi orang-orang hidup pakat sedekah kepada si mati dikalengi umat aku tu. Dan doa. Dan membacakan Quran. Maka nyatalah daripada hadis yang sebut saat itu, siapa pahala amalan orang hidup kepada orang mati. Pada dari arwah kita buat itu. Ada tak sedekah? Ada tak? Dapat sedekah? Makin ni, orang beli berah menanak buat makin ke apa itu, sedekah. Pada orang ada tak? Ada. Pada tak keluar? Ada juga. Maka masuk dari hadis ni berlaku. Doa pun masuk, sedekah pun masuk, dan juga baca Quran pun masuk. Maka ayat ni kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi lah, Abdullah bin Abbas, dia katakan sepupu Nabi. Dia kata wa hadza mansukhul hukmi fi hadhihi syariati. Makna ayat ni ialah dinasakh. Tak boleh guna hilang hukum pada ini syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak guna dak. Tengok lagi tak ada lagi. Atau ditanggungkan atas perkara yang maksiat. Hello. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa jua hak manusia buat hak tu lah dia kena tanggungjawabnya. Hak yang usaha hak tu lah dia kena balasannya. Maka dia tanggung selaginya. Yang pertama ayat ni ayat mansukhah. Tak ada hukum nak guna tak boleh. So, atau ditanggungkan atas perkara yang maksiat aja. Apa? Misal contoh mula ni, dia mati dia buat maksiat. Maka yang mati tu kok, maka dia lah dapat balas maksiat dia buat tu. Ah, faham dah? Bukan pahala dak lah. Dan lain-lain daripada daripada ini hak sebut tu. Beberapa banyak lagi perkara-perkara yang mengingkarkan akan dia, akan perkara-perkara tu oleh kaum-kaum muda, yakni Puan Wahbi lah. Dari bahasa orang-orang dulu ni panggil kaum muda. Mula-mula timur hari tu kaum muda. Alah ni kat nyata kata Wahbi lah. Dia kata beberapa banyak lagi perkara-perkara yang mengecam, menolak akan dia akan perkara-perkara oleh kaum-kaum muda itu dengan bermacam-macam dakwanya, dakwa kaum muda tu. Banyak sangat. Arwah tak boleh, tahlil tak boleh, talqin tak boleh, tunggu kubur tak boleh, mu'luk tak boleh, kunuk tak boleh, berdoa, ramal-ramal lepas maya tak boleh, selawat bubur sayyidina tak boleh. Allah berbagai-bagai fakdemo ni banyak. Dakwa mana sifat? Dakwa makna aku wear for demo ni yang batin, yang palsu itu. Palsu ya. Ada gapo pun. Dan beberapa banyak wajah, banyak jalan yang menunjukkan sesaknya, sesak puak kaum muda, puak Wahbi tu. Tanyalah. Dan karuknya, karuk puak-puak Wahbi tu. Tetapi skoda ini orang mari dalil ni pun lepahlah dan memadailah bagi mereka-mereka yang mengambil fikir dan iktibar daripada tumpang sesak serta mereka itu Puan Wahbi kaum muda tu. Dia kata walaupun puak-puak demo ni banyak benar-benar yang eka, benar-benar yang dia tak say tu. Mungkin agama tak say, puak dia tak say. Banyak sangat. Dari-dari kita nak boleh hujuh dengan dia tu. Ya. Tapi dia kata madadah. Tetapi sekadar ni lepahlah. Dan memadai bagi orang-orang yang mengambil fikiran dan iktibar kira tu. Lepas daripada tu sesak cerita mereka itu. Dia tak sesak sekali dengan Puan Wahbi lah. Kalau ambil hadis ni, yang kita mengaji ni pun cukup madadah. Faham tu? Tak sesak sekali dengan Puan Wahbi lah. Dan lepahlah daripada tipu dayanya, tipu daya kam kamu do atau Wahbi itu, insyaallah taala. Semoga kita berdoa minta kepada Allah Taala bi anak cucu kita, zuriat kita dan waris waris kita jauh daripada ajaran-ajaran kamu do atau Wahbi. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah adillah bagi, dan adalah adillah apa adillah, dalil-dalil dia bagi bahasnya, bagi baca baca mana bicara bicara perhamba itu. Maka dalil-dalil bagi bahasanya perhamba itu musanneh bagi taklah. Ialah perhamba pungut-pungut daripada ihya'i ulumuddin bagi al-imamul Ghazali dan daripada majmu' bagi al-imamun Nawawi dan daripada setengah daripada kitab-kitab fiqh yang mu'tabarah, yang kebanyakan ulama pegang tu. Itulah daripada kitab-kitab hari ambil sumenye daripada kitab-kitab yang mu'tabar yang ramai ulama-ulama pegang tu. Bila habis bicara ebak Wahbi kita mengaji, maka pulang pula, kembali pula lah kitanya perhamba kepada menterjemahkan ini risalah. Kecek bak Wahbi, kecek kamu dah lagu-lagu ni habis ya sikit eh, maka kembalilah kita bicara masalah kita pelita penutup ibu. Katanya kata perambo ni, dan ada pun memilih guru. Cara kita nak mengaji ni cara nak memilih guru mula-mula sekali. Kita nak mengaji dengan satu-satu guru, pasti kita kena pilih guru kita weh. Maka segionyo, maka patutnya, patut segionyo bahawa memilih ia seorang pelajar tu, memilih ia seorang pelajar tu akan yang akan guru yang terlebih alim. Kita nak mengaji seorang guru ni kena pilih orang yang terlebih alim. Tak. Jangan dengar kata ceramah sedap ke cik agama lah ceramah lah ekor dulu. Kita kena tahu latar belakang dia dulu. Nak boleh kata orang alim tak alim, ialah dengan ibarat kita ilmu dia ada berapa ilmu. Tu kena pilih guru tu. Bagi orang yang pelajar, saya kira pilih guru yang terlebih alim dan terlebih waruk, atau pada kata terlebih alim. Kena cari guru yang lebih waruk. Tak guru, cari tu yang waruk. Alim sudah waruk pula. Dan terlebih tua, yakni tua daripada kita ni. Tua daripada kita ni. Baru kita dengar dia. Kalau kita mengaji dengan orang itu guru sama setara dengan kita, tak nak dengar mana. Muka muda lagi. Seperti bahawa memilih oleh Abu Hanifah. Supalah juga Abu Hanifah ni. Tuan mazhab yang pertama Abu Hanifah ni pada ketika itu akan Hammad bin Abi Sulaiman. Tengok tu. Contohnya Abu Hanifah dia pilih tu guru dia tu. Ya, Hammad bin Abi Sulaiman. Bila dia pilih tu guru dia ni Hammad ni, kemudian mana selepas daripada diamat-amati dan berfikir-fikir. Abu Hanifah sebelum daripada nak mengaji dengan tu guru dia nama Muhammad ni pun kena amat-amati, perak amat-amati ya. Kena lai fikir dulu, kira tengok dulu, amati dulu nak mengaji dengan seorang tu guru. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatinya, aku dapat akan dia akan guru tu. Syekh yang besar lagi berhemboh, lagi yang lagi banyak sabar. Aku pilih tok guru aku nak mengaji ni, di kalangan tok guru yang besar. Mana orang alim besar lah. Bukan tok guru besar, alim besar. Lagi pula berhemboh, hemboh dia tinggi, tok guru tu tu. Lagi pula banyak sabar. Orang yang nak jadi tok guru, dia kena banyak sabar. Tak ada sabar, tak boleh jadi. Sahabat dia kata, jangan kita nak jadi tok guru, jangan jadi hati cicu, hati nipis, hati kulit bawah. Ngajak. Siapa tak mari? Alah, raya lah kahwin. Alah, mudahnya. Dia kena banyak sobah. Dan berkata ia pula, Abu Hanifah. Dan berkata ia, Abu Hanifah ni nama ke apa? Nu'man bin Sabit. Dia beranak sama apa dah? Ambil tawar anak lah aja. Tak apa saja. Dia kuih tu. Dapat puluh ke? Dia puluh. Dia katakan, dan berkata ia Abu Hanifah pula, tetap aku di sisi Hammad bin Abi Sulaiman. Bila aku kira belum nak mengaji dengan dia, dia aku mengaji dah, tetap aku duduk dengan dia. Ada tu. Maka tumbuh aku dan subur, mana sempurna lah, seperti tumbuh dan subur tanam meh. Tu sahabat banyak kata, bagi orang yang nak mengaji ni, bagi orang tu akhir talibul ilmi, orang penuntut ilmu ni, kena cari tu guru sore. Cari tu guru sore, tetap dengan dia. Pasal apa? Kalau kita pergi hecih tu guru ramah, maka agak-agak kita boleh nak to'ak belakang tak? Kedemak belakang tak? Tak. Cari tu'u sore, boleh to'ak kedemak ke dia sungguh. Maka kata Abu Hanifah, aku bila nak mengaji dengan dia, aku kira amat tu dulu, bila aku mengaji dengan dia, tetap aku di sisi dia. Si tu'u aku tu. Bila aku tetap dengan tu'u aku, maka apa nama yang hasilnya? Tumbuh dan subur, seperti mana tumbuh dan suburnya tanemen. Nak kata ilmu dia tu, dapat barokah. Dan berkata ia pula Abu Hanifah pula, aku dengar akan satu hakim daripada hukamak Samarkandi ni India. Samarkandi ni daripada hukamak ni orang bijak panah. Berkata ia hukamak tu bahwasanya satu orang daripada penuntut ilmu berjumuk kira. Kenapa berjumuk kira? Bukan jimuk kira. Majimuk mata tak segak. Berjumuk ni, jemuk lah. Jemuk kira. Sorak. Jemuk kira. Jawab dah tu. Dan musyarak. Tu atas tafsir tu. Musyarak ia penuntut ilmu tu. akan daku pada menututi ilmu. Seorang so, pelajar orang nak mengajar agama ni, dia kena jemuk kira dulu, kena syarat dulu pada nak menututi ilmu tu. Dia nak mengaji satu-satu mengaji, dia kena kira dulu. Kena mengaji, jadi dah apa nak ni, ngatuk uang jadi dah, kira dulu. Dan adalah azamnya, azam penuntut ilmu tu atas hendak pergi kepada Bukhara. Bukhari ni negeri apa? Negeri Cina. Imam Bukhari negeri Cina. Hadis sahih mungkin Arab. Cina, Bukhari. Kerana menuntut ilmu. Ilak pada kata hendak pergi tu. Bila dia mutuh dalam hati dia, hendak aku nak pergi mengajar di Bukhari. Ini makna kata jauh lah kerana menuntut ilmu. Jawab hakim, apabila engkau pergi kepada Bukhari atau Bukhara, jangan engkau bersegera-gera, jangan gaduh kepada pergi datang kepada ulama-ulama dan guru-guru. seorang hakim ni pesan kepada orang pelajar, yang mutuh nak pergi mengaji di Cina, contoh, deh. Jauh. Maka seorang hakim jawab kan, bila musapa di situ dah, Pak Bukhari itu atau Bukhara tu, jangan mengaduh di datang cari ulama lalu. Jangan gaduh pergi cari tu guru. Dan berhenti olehmu di dalam dua boleh hingga engkau amat-amat tu. Allah Rabbi. Kalau Pak kita mudah nampak gini ya. Kalau kita nak ingat di ponok, contoh. Kita masuk ponok, kita jangan gaduh semak lagi. Duduk tahu cancang dulu lagu mana. Aku nak ngaji ni, sedap-sedap ngaji sini. Boleh sedap. Tu aku lagu ni. Tak. Dia kata, mu kena bererti dulu. Tengok dulu kalau aku pak mu nak ngaji tu, dua bulan dulu. Tepat duduk lagu mana, kalau aku suasana lagu mana, tu mu nak taat kirimak semua boleh sedap. Dua bulan. Baru boleh sedap. Takut-takut kita pergi pakai semak lalu, Allah tu lagu ni pasal pengumuh. Tak siap lah. Dah semak dah nak tubik lagi. Dia tak reda, siap lah kita ya. Maka patut kita cari dulu. Sahabat kalau dia kat petaning apa tu, dia pergi tengok tempat dulu. Tidur kau nak sahaja dulu. Tengok cara dia mengajar lagu mana, dia mengajar lagu mana. Setuju tak dengan kita? Tak setuju asal ngaji. Gitu lah. Ya, tak ada. Tak boleh eh. Pasal tak ngaji hal ni. Dia kena mengaji hal ni dulu. Ada. Ada tak tahu gapo kau pakai semak, gi semak ya dulu. Ada tak ada siapa apa boleh tu baik. Dan engkau memilih akan satu guru, mu kena pilih guru hak nak mengaji itu kerana apa? Ilah pada engkau memilih. Kerana bahwasanya engkau pergi kepada satu orang yang alim dan memulai engkau dengan potongan bacaan. Bagaimana? Mana mu pergi tempat hak nak mengaji dah, mu cari orang alim, lepas tu mulai mu dengar potongan bacaan tu. Bacaan guru tu. Mana sedikit daripada mengajar bagi guru tu mungkin dengar. Yang mengajar lagu mana? Apa? Nah, saya barangkali juga tiada menyukai akan dikau oleh

Orang tua atau majin bagi orang tua. Orang sibuk-sibuk. Ah boleh lah lepas ngorek. Orang muda pun boleh, tapi bukan room dia nak ngaji atas masjid. Makut, ha dia kata ni. Makut tiada berkat. Maka tiada berkat bagi engkau pada pelajaran itu. Kalau munduk kaca lagi sedekah bagi hatuk guru untuk mengajar tu tak kenem, tak suka, dan juga membuat perkara-perkara itu guru sakit hati ke lagu mana, tak berkat. Apa anak berkat? Ha, kalau kita tanya apa anak berkat, ada tak ada tak? Bahasa pun banyak kali dah. Ha, berkat ni tak kira ada barakah. Ma makna barakah? Gapo ke makna barakah? Apa makna barakah? Barakah ialah ziyadatul khair. Nah, berkat-berkat ni ialah ziyadatul khair. Tambah kebaikan. Itu makna berkat. Ada berkat dalam makan ni, ada berkat dalam pakaian, ada berkat dalam kehidupan kita, ada berkat kelamin, ada berkatnya ngaji, ada berkat ilmu, berkat ni banyaklah. Cuma kau butir berkat tu apa nama? Tambah kebajikan, tambah kebaikan. Kalau duit nak berkat, tanda tahu mana? Duit itu adalah menambahkan kebaikan. Bila kita ada duit, kita boleh guna pada perkara yang molek. Kalau ilmu, nak tahu kata ilmu tu berkat tak berkat? Ha, ya ada hal lain pula. Lagu mana nak tahu ilmu berkat tak berkat? Dia boleh buat amal dengan ilmu. Hak dia mengaji itu tanda kata ilmu dia barakah. So, yang kedua? Dia boleh menyebar ke ilmu hak dia mengaji kepada orang lain pula. Itu tanda kata barakah ilmu. Ha, sahabat orang nak mengaji, dia kena mengaji muka ni dulu. Barulah dia itu kena letak tempat dia nak mengaji itu. Ah, maka amati olehmu, jaga-jaga molek, perhati molek, sungguh-sungguh molek pada dua bulan pada memilihkan guru. Ha, siapa tahu itulah jaganya. Dua bulan tu paling kurang agak mu kena tengok dulu guru hak nak mengaji tu, dan musyawarah syaratlah olehmu hingga tiada engkau berhajat kepada meninggalkan dia akan guru tu. Kamu tak hatinya ada guru pasal kecil jangan dulu dan berpaling daripadanya, daripada guru. Maka tetap engkau di sisinya, sisi guru. Bila mu pilih molek dah, maka mu duduklah duduk dengan tuk guru mu sungguh. Ha, sahabat banyak ke tuk guru ke. Yo gini, bagi orang yang mengaji biso IQ dah, banyak IQ dah, IQ yang biso tak ada lama balik, tak ada lama. Banyak ketuk-tuk guru ni, orang yang tak boleh mana. Tapi dia orang apa? Dia orang ngalam. Dia orang ngalam. Dia orang ngalam, dia duduk dengan tuk guru, siapa tuk guru tu tak ada. Ha, tu. Kadang-kadang berkat dia. Ada yang kata, siapa kat tuk guru tak ada. Tetap dengan tuk guru tu. Istiqamah dengan tuk guru. Kedemak dengan tuk guru tu. Ha, supaya ni ilak pada kata, tetap engkau di sisi guru tu. Kita mesti kena duduk sekali dengan tok guru tu supaya apa? Adalah pelajaran engkau itu diberkatkan. Kita tengok tikah laku tok guru duduk lagu mana, kita turut dia. Cara dia mengajar lagu mana, kita turut dia. Tu tanda-tanda nak hasilnya barakah dalam kehidupan kita. Dan dapat manfaat engkau dengan ilmu engkau. Tapi nak ayat telah ni payahlah. Di segi kita nak duduk dengan tok guru, nak tomah dengan tok guru, payah. Dan dapat manfaat engkau dengan ilmu engkau akan manfaat yang banyak. Orang banyak terima kepada guru, orang banyak mengaji. Yang mengaji ni tak boleh. Ngaji banyak tak boleh. Apeleknya khidmat tetap dengan guru supaya. Okey. Bila khidmat guru, bila taat kepada guru, itulah hasilnya barakah dan manfaat yang banyak. Ilmu tak pelik dah ni ngaji boleh belaka. Dan demikianlah, supaya itulah

0: juga saya kira patut bahawa dia berjemuk kira dan musyarak. Ha, itulah tu. Pada tiap-tiap pekerjaan kita nak sorak. Tiap-tiap kerjaan. Semua kerjaan gapa-gapa nak sorak berlaku. Kerana apa? Ialah pada kata seria tu. Ha, apa patut kita nak sorak dulu? Kerana bahawa senyuk dan merisak ni. Allah Ta'ala tu menyuruh ia, ya Allah, akan Rasulnya Rasul, Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam tu dengan musyarak. Ha. Tuhai pun suruh Nabi kita sendiri pun sorak dulu. Tak, Nabi kita sorak dulu. Kena buat gapo-gapo. Sorak tu pada sekalian pekerjaan-pekerjaan. Semua kerjaan nak sorak dulu. Nak tanya dulu. Lebih lagi pula buat agamu, lebih lagi nak sorak. Kira tanya orang dulu lagu mana. Walha tidak ada dapat seorang terlebih cerdik dan bijak sana daripadanya, daripada Rasulullah. Ali kira kan? Tak patut sorak dah pasal Nabi kita lah hak hebat, hak cerdik, hak bijaknya. Tapi dah nak ayat sunnah Rasulullah, tiap-tiap kerja dia kena sorak tanya orang dulu. Walaupun bijak setara mana pun. Dan serta yang demikian itu disuruhkan dia juga dengan mesyaratnya, mesyarat Rasulullah. Haa, begitu. Begitu juga. Haa, Nabi kita pun suruh sorak juga gapa-gapa kerja pun. Dan adalah ia Rasulullah tu bersuara akan sahabat-sahabatnya, sahabat Rasul, pada sekalian pekerjaan-pekerjaan kerja Rasul, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang di yang dihajatkan dihajatkan pada rumah pun disorak juga. Tak, kecik dengan bini sorak lagu mana, lelaki dengan bini sorak, panggil anak lagu mana, pendapat semua kerja kena sorak dulu. Apa tu lagi kita nak kata nak mengaji agama, kena sorak juga lagu mana. Habis cakap tu dulu, kita akan hubung pula yang lepas. Summa qala, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baiklah, hak mana penutup hak masuk tu, eh, agak pakat cek dan juga jangan tinggal lah. InsyaAllah, tak ada halangan kat mana. Lepas show kita ada live lah untuk mengajar budak-budak ni. Jadi hak mana masuk, kita titam lah lepas show. Baik.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.

Dan sesungguhnya mereka jin, mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami, jin, telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين baik sambung pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid pada muka surat 8 pada muka surat 8 baris yang ke baris yang 9 bila ke bawah. Demikian lagi tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada menggerijonyo jika kuasa ia akan lari daripada had atau takzir dengan sebab dosa itu. Maka jika kuasa ia akan menegah cucu orang atasnya, maka harus baginya berhujuh dengan demikian itu. Dan tiada harus baginya redha dengan maksiat. Dan jika adalah ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun daripada pihak keadaannya yang ditegah daripadanya. Kerana bahawasa redha dengan maksiat itu maksiat pula, dan wajib redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya ia dikehendaki Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya redha dengan hukum Tuhan yang mukhtar jalla wa'ala dan mustahil lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya seperti ada ia dengan terteguh atau dengan lalai atau berlupa daripadanya atau dengan ta'lil atau dengan tabi'ah. Dan farak antara keduanya bahawasa yang mawujud dengan ta'lil itu tiada terhenti ia malaikan atas ilaknya jua. Maka mana kalau didapatkan ilaknya, didapatkan dia dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain seperti gerak anak jari. Maka bahawasanya ia ilak bagi gerak cincin. Maka mana kalau dapat yang pertama, dapatlah yang kedua. Dan bahawasa yang mawujud dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat dan ketiadaan manik seperti api. Malaikan bahwasanya tiada menghangus ia, malaikan dengan syarat menyentuh dan ternafi basah. Abai alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tama sekali, mailah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dia yang bagi taufik dan hidayah kepada kita, maka sampailah kita di rumah dia pada malam ini, iaitu pada malam yang paling mulia sekali, malam Jumaat. Malam Jumaat Allah Ta'ala pilih kita boleh duduk dalam masjid, dan malam Jumaat juga Allah Ta'ala bagi kita duduk dalam majlis belajar mengaji ilmu agama dia. Ini satu perkara bukan pilihan kita pun. Cuma kok dinamakan sahaja usaha dan ikhtiar, tapi pada hakikat barang ini Allah Ta'ala sudah menentu sedia kala dah. Allah Ta'ala sudah menentu sedia kala dah bagi siapa yang buat baik, yang mana orang yang tak buat baik. Semua adalah daripada ketentuan Allah Ta'ala azali lagi. Kita mengaji sifat iradah ke? Maka bahasa kita nak kira cik malam ni, dia tengah masalah bawah tajuk masalah sifat iradah tu lagi. Kerana dalam banyak-banyak sifat 20 dari kitab Faridah ni, yang jadi bahasa panjangnya sifat iradah. Sifat iradah panjang. Yang kita mengaji dah minggu kemarin, bahwasanya sifat iradah Allah Ta'ala ni ditaksis, dia menentukan di atas setengah bagi-bagi yang harus di atas benda mungkin. Mungkin ya. Yeah. Maka bila sebut kata benda mungkin, lafaz benda mungkin ni termasuk juga benda baik dan benda jahat. Maka benda baik ko, benda jahat ko, semua daripada Tuhan menentu sedia kala dah. Bagi yang Allah Ta'ala sudah qada, bagi yang Allah Ta'ala sudah menentu sedia kala dah. Maka dia katanya lagi, bagi orang yang mana kita ni nak kena bersalah dengan kaum atau mazhab Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasanya iradah Allah Ta'ala iaitu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Tetapi wajib atas kita kena ta'aduban ma'Allah, beradab serta Allah Ta'ala. Apa sahaja yang benar baik kita kena sana Tuhan. Deh. Apa sahaja benar tak baik, jangan sama sekali kita sana Tuhan. Cara kecil, cara betul-betul kita. Kalau benar buruk, benar tak molek, benar jahat, benar keji, benar tak comel, jangan sana Tuhan. Kita kena sana Tuhan, hanya benar yang baik, benar yang comel saja. Itu orang panggil ta'adub ma'Allah, beradab kita serta Allah. Walhaq, sedangkan pada hakikatnya itu semua daripada Tuhan berlaku. Benar baik pun daripada Tuhan, benar jahat pun daripada Tuhan. Tetapi cara kita beradab kita selaku hamba terhadap Allah Ta'alanya, pasti kita kena sana pada perkara-perkara baik saja kepada Allah Ta'ala. Okay? Ha, sahabat kalau bagi orang mengaji, okay? Bagi orang mengaji, ya kena beritahulah bahawasanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita menyalahi daripada beberapa firqah, beberapa puak. Ha, di antaranya puak Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mereka itu berkata dan iktikad bahawasanya Allah Ta'ala dia kehendak akhir benda hak baik saja. Yeah. Benda-benda hak baik semua daripada Tuhan berlaku. Benda hak jahat bukan daripada Tuhan. Ya, iktikad pergi lagu tu. Orang tu kupu, orang tu jahat, judi, minum arak, zina, semua tu bukan daripada Tuhan berlaku. Tuhan tak kehendak lagu tu. Kalau Tuhan kehendak benda jahat, maka jahat siapa Tuhan dia kata. Kena juga balik dia. Ha tu firqah kaum hak sesat bukan ahli sunnah tu. Kita ahli sunnah wal jamaah kita mengaji dah. Tiap-tiap benda hak Tuhan kehendak, adakah benda tu Tuhan mesti suruh? Tiap-tiap benda hak Tuhan kehendak, adakah mesti bagi tu bagi hak Tuhan suruh? Mesti tak? Ha, sudahlah. Tiap-tiap bagi hak Tuhan kehendak, adakah bagi tu mesti bagi tu hak Tuhan suruh? Ya gini, ya tiga semua. Ingat dah. Kalau kita mengaji malam ni. Ya bagi hak Tuhan kehendak so. Ya bagi hak Tuhan amar, Tuhan suruh so. Yang ketiga bagi hak Tuhan redha. Tiga. Atau selagi hak bagi Tuhan tahu. Yang pertama bagi hak Tuhan kehendak. Yang kedua bagi hak Tuhan suruh. Yang ketiga bagi hak Tuhan redha. Yang keempat bagi hak Tuhan tahu. Kita selaku ahli sunnah wal jamaah, bagi hak Tuhan kehendak, adakah bagi itu mesti Tuhan suruh? Dan adakah bagi itu juga bagi adakah bagi hak Tuhan redo? Ah, contoh kita buat soal katanya. Gapo nama bagi hak Tuhan kehendak? Lagi pula Tuhan suruh dan juga Tuhan terima, Tuhan redo. Dan juga Tuhan tahu. Ada berlaku apa-apaan. Apakah bagi hak Tuhan kehendak? Dan bagi itu juga bagi hak Tuhan suruh. Dan bagi itulah juga bagi hak Tuhan redo. Apa makna Tuhan redo? Tuhan beri pahala. Tuhan terima. Dan bagi itu juga Tuhan tahu. Pak, semua ada berlaku. Barang yang Allah Ta'ala kehendak dan barang itu juga Allah Ta'ala suruh dan barang itu juga Allah Ta'ala redha dan barang itu juga Tuhan tahu. Gapo? Gapo? Bagi hak Tuhan kehendak, makna kata bagi ni bagi hak Tuhan menentu sedia kala lagi. Dan bagi ni juga bagi hak Tuhan suruh, Tuhan perintah suruh buat. Yang ketiga bagi ni juga bagi hak Tuhan redha, bagi hak Tuhan terima. Yang keempat ialah bagi ni Tuhan tahu. Gapo? Data kala. Pak. Pak ni ada baku. Pertama barang ini Allah Taala kehendak Tuhan menentu sedia kala dah. Yang kedua bagi ni juga bagi hak Tuhan suruh, bagi hak Tuhan perintah. Yang ketiga bagi ni bagi hak Tuhan redha. Yang keempat bagi ni juga bagi hak Tuhan tahu. Gapo? Ah, dalam kitab usul mengatakan contoh sepertinya iman Abu Bakar. Dah. Ah, berimannya Sayyidina Abu Bakar, maka berimeh Sayyidina Abu Bakar tu tu hek kahnok dah tu. Tu hek kahnok bagi Abu Bakar tu beriman. Dan tu hek suruh tak diri berimeh, dia suruh tak? Ah, suruh ha. Yang ketiga tu hek redha tak berimeh tu. Redha. Yang keempat tu hek tahu tak Abu Bakar tu berimeh. Tahu. Keempat. Juga kita main mengaji malam ni. Okey. Kita main mengaji malam ni. Tuhan kanak tak kita mari malam ni? Kau kita diri kanak tak sabit kanak Tuhan? Ada. Kita mari berjakuh kaki, mari belajar, mari mengaji dengar malam ni pun kanak Allah Ta'ala. Dan mari mengaji adalah perkara hak Tuhan sungguh. Mari mengaji juga perkara hak Tuhan redha. Kita mari mengaji malam ni pun Tuhan tahu. Juga. So. Dan yang kedua ada kehendak bagi hak Tuhan tak kehendak. Tuhan tak kehendak, Tuhan tak suruh, Tuhan tak redha, tapi Tuhan tahu. Ah, teori. Bagi ni bagi Tuhan tak kehendak kali. Bila bagi Tuhan tak kehendak, juga bagi ni Tuhan tak suruh. Bila bagi tak suruh, bagi ni juga bagi hak Tuhan tak redha, tapi Tuhan tahu. Akak hak sana ya. Eh, kau weh. Kufur Abu Bakar. Kupu Abu Bakar. Abu Bakar kupu tu. Tu hek kehendak tak? Eh? Tak. Abu Bakar kupu tu hek tak kehendak. Lagi pula diri kupu tu hek suruh tak? Tak. Lagi pula diri kupu tu hek reda tak? Tak juga. Tapi tu hek tahu tak? Kata Abu Bakar tu kupu. Tahu tak? Ha, tahu ke tak tahu? Tak boleh. Atas sedikit. Eh? Tahu kata Abu Bakar tak kubur. Itu eh. Nah, dua lah. Yang ketiga, gapo nama bagi hak Tuhan kehendak. Bagi hak Tuhan kehendak ni. Bagi hak Tuhan kehendak, tapi Tuhan tak suruh. Dan juga Tuhan tak redha. Tapi Tuhan tahu. Bagi hak Tuhan kehendak, bagi tu juga Tuhan tak suruh. Bagi tu juga Tuhan tak redha, tapi Tuhan tahu. Ya apa? Eh? Bagi ni bagi Tuhan kehendak ni. Bagi Tuhan kehendak nak jadi lagu ni, Tuhan lah kehendaknya. Tapi bagi ni bagi Tuhan tak suruh. Dan juga bagi ni bagi Tuhan tak redha, tapi Tuhan tahu. Ya apa? Ya apa eh? Eh? Ada tu nak minta masa lagi ya tu. Anak berjam mata. Yang berjam lama dia nak gila. Gapa? Kufur Fir'aun. Kufur Fir'aun ni je. Fir'aun kapi ko orang berime. Fir'aun ni. Kapi. Pas Fir'aun kapi siapa dia kahnak? Tuhai kahnak ni Fir'aun kapi tu. Maka di kapi tu Tuhai suruh tak? Saya tak suruh di kapi taman dan saya tak suruh. Kerana Allah Ta'ala bangkit ke Nabi Musa, tujuhi Nabi Musa nak mentauhid ke Fir'aun. Okey. Apa yang kata di kapi tu, tak suruh. Lagi pula di kapi Fir'aun tu, tu tak reda. Tapi tu tahu tak Fir'aun tu kubur, tu tahu. Loh. Ah, ngelah sekali kot. Bagi hak tu tak kandak. Tapi bagi tu, bagi hak tu suruh. Dan juga bagi tu, bagi hak tu reda. Lagi pula tu tahu. Akah hak sana ya. Tu tak kandak. Tapi bagi tu bagi Tuhan suruh. Tapi bagi tu juga bagi hak Tuhan reda. Dan juga bagi tu bagi hak Tuhan tahu gapo kok. Eh? Ah, sedap ngaji lagu ni weh. Dia kena ngiyun. Ada mengaji dengar saja ah jenego tak ada berapa lekong. Ni pekong pula dah. Patang uji-uji lagu ni jenego. Kalau nanya lagu ni je pakat-pakat ngiyun. Pelalah tak kerti pun kawai kira boleh-boleh. Kau tak sekiru, ikut dia lah, mengira-gira kalau nak menyana je. Dia juga. Gapa nama bagi yang tu tak kandak, tapi bagi tu Tuhan suruh, dan juga bagi tu Tuhan reda, dan juga bagi tu bagi yang tu tahu. Halo? Ha, beriman Fir'aun tu. Fir'aun yang apa, beriman kau kumpul. Fir'aun eh? Kumpul. Maka berime Fir'aun tu Tuhan kehendak tak? Tak. Diri berime tu Tuhan suruh tak? Suruh. Diri berime Tuhan reda tak? Reda. Lagi pula diri Fir'aun tu mati dalam keadaan tak berime tu Tuhan tahu tak? Tahu. Haa ni kita mengaji. Teh. Bila mengaji muka ni mudah-mudahan tak tahu kata ke mana lah. Lagi pula dia kata di sini, hak kita duk bahadah main kemarin banyak dah. Lagu mana? Bagi orang buat maksiat. Bagi orang buat maksiat, buat kerja dosa, tiba-tiba dia pergi buat dalil, buat berhujah dengan qada Allah Ta'ala. Lagu mana? Kalau orang tu dia pergi buat maksiat, bila dia sudah buat maksiat, maka dia berhujah dengan dalil, dengan qada tu. Ngaji dah. Bila seorang dia buat maksiat, lepas daripada dia buat maksiat, dia pergi hujuh dengan, nak buat lagu mana, kalau minat arak pasal Tuhan menentu sedia kalau dah lagu ni, kalau lagi tak boleh, dah pasal Tuhan menentu dah. Maka jawab dia, haram, berdosa. Dan ada hukum yang kedua, orang buat maksiat, belum daripada buat maksiat, dia berhujuh dengan kodoh Tuhan. Belum daripada nak minat air ketung kok, belum daripada nak minat arak kok, awak gana muka Tuhan menentu nak aku minum dah. Dia pun minum. Maka hukum dia haram. Belum daripada buat maksiat pun haram. Lepas daripada buat maksiat pun haram juga. Apa? Kerana nak berdalil, nak berhujah dengan qada Allah Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kira pada hakikat, ya, betul semua. Tuhan berlaku. Allah Ta'ala lah menentu nak buat hati dia ni. Berasa nak buat maksiat. Siapa dia menentu? Tuhan kah nak lagu tu? Tapi tak boleh nak berhujah. Zuhir perkataan tak boleh. Mari malam ni pula dia kata. Demikian lagi supaya itulah juga. Hal pas mari dah tu. Tiada harus mana hari berpegang dengan hujah yang tersebut. Kemudian daripada mengerjanya, mengerja maksiat. Tak boleh mana hari kita nak berhujah dengan awak. Rana Tuhan kata lagu tu. Awak rana Tuhan kata lagu tu dah. Tak boleh weh. Bila? Lepas daripada kita buat maksiat. Bila kata tak boleh tu? Jika kosak, jika niat ia seorang akan lari daripada hak atau takzir. Dia berdalih alasan dengan Tuhan menuduh lagu ni nak buat lagu mana. Bila? Lepas daripada dia buat maksiat, nak lepas daripada denung. Kita contohlah, hak sepengawet curi ke. Lepas daripada curi, orang juga ingat dia curi. Sudah dah. Bila curi, dia mau ingat dia nak lepas ke diri dia, tak serius nak katlok dia mau ingat demo tu. Dia kata, nak ambil salah tu tak boleh. Tuhan nanti aku lagu ni, Tuhan kah nak aku curi ni. Hukum dia haram, dosa. Dosa tu. Ataupun dia kata sini, daripada takzir. Takzir ni hukum tak denuh, tak menetak. Tak jenis pengawal curi, hak dia mau suruh pergi pauk, jajur, royak, aku tak sedar. Tak jenis hukum denuh hak tak letak. Atau ada pun hak ni, hukum denuh hak ada, ada sakat jadi ada. Tak. Supengah zina kena roda 100 butir, kalau tak menikah lagi, zina kena roda 100 butir. Ya hukum hak tak ada. Hak saya panggil. Tak, kalau curi, kena kerak tangan sebelah kanan. Curi pula, kena kerak tangan sebelah kiri. Itu had orang panggil. Kalau takzir ni, untuk orang panggil nak memalukan. Atau dena yang tidak menetapkan. Atau takzir, dengan sahabat dosa itu. Maka jika kosak ia akan menegak cerca orang atasnya, maka harus baginya. Tak suka tu. Tapi kalau dia buat maksiat, lepas daripada maksiat, ia buat siat dah. Kamu dia berdalih dengan hukum atau dengan hujah dia, nak lagu mana muka Tuhan menentu lagu tu dah. Apa? Apa dia nak kata, nak lagu mana muka Tuhan menentu lagu tu dah. Kerana nak lari, nak lepas daripada cerita kata manusia. Tak tu? Contoh, supaya kalau dia ponek, kok ponek eh? Ponek dia mau kata-kata je, tak buat dah. Dia mau kata pula lagi. Contoh kata. Bila jadi ponek, dia tak buat dah. Orang itu kata lagi. Bila dia kata serabut sangat, orang cerita mati ke dia, dia kata, awak lagu mana tu? Saya nak lagu tu. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Tak salah tu. Ingat hukum molek tu. Pasal apa? Pasal ada satu hadis Nabi SAW cerita kepada para sahabat dia. Nabi cerita kata ada satu kali Allah Ta'ala jumpakan di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala bertemu kedua tu Nabi Adam dengan Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Musa tu dikata kepada Nabi Adam. Wahai Adam, dengan sahabat mung lah aku susah ni. Kalau tak sahabat dengan mung ya, tak ada. Mung tak makan wakundi aku sendiri berlaku lah manusia ni lah ni. Tak? Muka kita ni bakal syurga kita ni. Pasal usul asal Nabi Adam dalam syurga. Maka dengan sahabat Nabi Adam langar perintah Allah Ta'ala lagi makan wakundi tu lah Allah Ta'ala halal daripada syurga duduk atas dunia. Nabi Musa nyepek. Dengan sahabat mu lah anak cucu menjadi susah payah gitu kalau mu tak makan fokus sendiri berlaku lah ngepek Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata, wahai Musa kalimullah, wahai Musa tu hai pangkat kepada mu kalimullah. Nabi Musa mu orang yang boleh kecek dengan tu hai orang yang hebat wahai Musa. Nabi Adam kata, tak ke mu tak reda dengan kodoh tu hai. Nabi Adam kata, wahai Musa, pangkatmu tu darajatmu tinggi. Allah Ta'ala bagi kitab kepada mu, lagi pula tu heavy pangkat kepada mu kalimullah. Mu tak reda kau kok dengan kodoh tu hai. Senyak dik Nabi Musa. Maka Nabi cerita, Nabi kata, berhujuh kali ini adalah benih Nabi Adam. Nabi Adam buat sebegitu patah. Mu radak rasu, mu tak reda kan? Mu tak reda kau lagu mana dengan kodoh tu hai. Senyak lalu Nabi Musa. Maka inilah dalam kitab Faridah kita mengajinya, kita buat berdalil dengan hujah qada Allah Ta'ala dengan sahabat orang cucuk boleh harus dia kata. Lagi pula dia kata, ingat tu ingat masalah molek tu. Dia kata harus baginya berhujah dengan demikian itu. Dan tiada harus mana haram baginya bagi seseorang redha dengan maksiat. Ingat, mana-mana orang tu, dia tak boleh nak suka hati dia pada maksiat. Sama ada maksiat pada diri dia yang dia buat, atau maksiat yang orang lain buat. Nggak ada nak tamim. Walaupun dia sedang bermaksiat, kalau dia redha dua kali maksiat. Ingat? Ni maksiat mana diraka tu hai lah, diraka tu hai. Jangan sama sekali dia kata sini mana-mana orang redha. Redha ni mana suka hati, puas hati dengan maksiat. Sama ada maksiat tu kita buat diri atau orang lain buat. Bermakna kalau kita buat dosa, wala iyazabil. Kalau kita buat dosa, misal kita curi ayah orang. Okay? Curi ayah berdosa tak? Ada curi ayah kita diri tak berdosa. Curi ayah tak imeh kau contoh. Curi ayah orang lain lah. Curi ayah berdosa. Kama dia bila dia curi, dia berasa bangga, berasa suka weh perbuatan kejut dia lagu ni. Mana dia reda dengan maksiat hari dia buat, buah hati boleh makan sun nak hari. Bila dia curi tu satu dosa, yang kedua dia tu suka hati dengan perbuatan curi dia tu, maka dosa dia dua kali berdosa. Buat dosa satu kali berdosa, kerana dia reda puas hati, suka hati dengan dosa yang dia buat, jadi dua kali dosa. Ar-reda bin maksiati maksiatan. Atau dia nampak orang lain buat maksiat, orang lain buat maksiat, dia tak buat dosa, orang lain buat dosa, tiba-tiba dia pergi suka hati dengan maksiat yang dia membuat tu, maka dia pun dosa juga. Tak ada pasal apa tu. Nampak budak petina tu tak kelubung, anak muda tak kelubung, oh comel, oh kawai kau, setuju molek lah, lepas gamuk jalin gamuk lah gitu. Dia tak ada gapa-gapa pun, pakai pihak tak pala. Tapi dia suka dengan perbuatan maksiat hadam tak kelubung tu, maka dia pun dosa juga. Dosa habuai dia pergi sokong orang tak kelubung tu. So, atau yang nampak orang tu tu, tak semaya. Atau orang ni tak mengaji agama. Tak mengaji agama tu maksiat tu. Bila orang tu tak mengaji, tanya orang mengajar, tak mari tanya orang mengajar, tak mari tanya sama dia. Tiba-tiba kita orang mengaji ni, oh dia mu hebat semua dia. Dia mu kata orang mengajar, dia mu tak mari sama. Oh kawai setuju hati dengan dia mu ni. Dia mu pandang mengeluh, dia mu pandang wa alasi. Oh hebat dia mu. Gi setuju sokong hati dengan orang tak mengaji agama pun, kita berdosa juga. Kerana orang tak mengaji agama, dia berdosa dengan sahabat dia tak mengaji. Kita orang yang sokong orang tak mengaji agama tu pun jadi satu dosa pula kita. Kita mengaji, tapi kita pergi sokong orang tak mengaji pula dah. Satu dosa. Orang kecek hak orang ngupak hak orang. Tapi orang ini, ya syarik dah, ya kasidah dua-dua ni. Kalau contoh orang ini kecek hak kita, ia berkecik hak kita, berdosa tak? Berdosa. Bila kali ia berkecik hak tak molek, berdosa. Bagi orang dengar tu, berdosa dah. Berdosa dah. Ya kasi dua ni. Tak kira orang nak berkecik hak, orang berkecik sore. Ia nak berkecik dua orang. Musyarakah, nak ada gulawe, nak ada gua, orang dengar, orang berkecik. Bila ia berkecik hak kita, berdosa ia berkecik. Orang yang dengar, nanti hong, berdosa juga. Dua. Patut orang yang dengar tu, oh dia tu tahu sungguh, apa yang rulek rucing sungguh hau gini. Oh kawes tuju hati dengan dia pun tahu berlaku hau yang buruk gini. Maka dia reda dengan maksiat hak dia tu, duk buka dedah air orang pun, maksiat juga tu. Dosa pula. Kita reda dengan maksiat, maksiat tu kek dah dia. Jangan reda dengan maksiat weh. Tu. Ya lagu ni. Ya, dosa ni, satu, kita buat dosa, berdosa. Yang kedua, kita berasa kita ni molek. Kita berasa kita ni suka puas hati dengan dosa kita buat, dua kali berdosa. Yang ketiga, kita berasa tak apa, Tuhan maaf kepada kita, tak apa, Tuhan pehe kita, tiga kali berdosa. Yang keempat, dosa kita tak pernah mok. Habu yang tak taubat, dosa yang keempat. Yang kelima, lamak taubat, dosa pula lima. Tak dah nak duduk. Bah, kalau sebut kata dosa, kalau lah mati dalam keadaan berlomok dengan dosa tu, hei tak maaf, tu hei tak ampun, belum daripada mati, dia tak taubat juga. Orang ni enggak, jawab medianya, dalam api ni aku, wala'iyahadillah. Dosa tu, dosa tu. Kita hari ni, kita berasa kecil, ya dosa. Bukan dosa, okay? Kita ingat kata orang lain ni buat belako, tak apa eh. Muka dia tu pun buat, kita pun buat, tak ada gapo eh. Itu ayat kita. Orang tak mengaji belako, kita mengaji buat apa? Ya tu tak mengaji, kita tak mengaji. Walha kita tak pandai pun ilmu fardu'in. Kita tak kenal pun sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul, bab amal ibadat, fiqh, hari-hari amal ibadat, amal hati lagu mana, tak tahu pun. Tapi dengan sahabat kita bila kata muka tu orang ramah tak buat, kita tak buat pun tak apa. Tak berat kita lah. Kalau benar hak maksiat, orang pakai buat belakang, kita buat muka dia tu buat juga. Pasal apa? Pucur daripada ilmu pengetahuan tak ada. Ada? Maka dia kata sini, jangan kita ni duduk redup dengan maksiat. Dan jika adalah ia maksiat tu dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun, walaupun pada hakikatnya Allah Ta'ala lah kahnak orang itu melakukan maksiat, kita melakukan maksiat, tetapi nak reda dengan maksiat tak boleh. Hebat tu. Contoh orang seorang minat arak, bila dia minat arak, dia nak reda dengan diri minat arak tak boleh, kerana benda itu benda ya tu hal, tu hal lagi benar, nak reda dengan benar tak boleh. So walaupun pada hakikat hak sumuti, ha, dia katanya daripada tu hal sekalipun, ha, daripada pehok keadaannya, keadaan maksiat diteguh daripadanya, daripada maksiat tu lagu mana weh. Dari segi hukum bagi maksiat itu, dengan maksudnya kita ni harus reda dengan maksiat dengan tilik kepada hukum bagi maksiat itu, iaitu haram. Kita nak reda dengan benar tak boleh. So situ. Kerana apa? Kerana bahawa so reda dengan maksiat itu maksiat pula. Jadi bertindih, jadi tindih maksiat pula. Kalau judi, leh. Kalau seorang itu judi ke, zina ke, maka hati dia kena senantiasa kata hari itu. Ingatlah tu. Tidak. Kalau dia buat maksiat, orang yang buat maksiat ni, hati dia kena senantiasa kata benda ni hari, benda ni hari seumur tu. Ha. Hak mana katanya Nabi SAW, mara'a minkum munkaran, fal yughayyiruhu biyadih. Nabi kata bila munafik benda muka, benda hak tak baik, benda hak Tuhan marah, fal yughayyir biyadih, maka mu ubah ke dengan tangan. Napa orang minum ketum? Baik puyuk-puyuk tu. Tu baik puyuk-puyuk tu. Ah, dia kata tak, tak dia mau pula kau eh. So. Eh? Ai, tak tahu dia main apa demo ni. Kalau napa orang tak kelubung, tak kena orang lah. Kalau anak kita weh. Anak kita, anak kita. Anak tina kita tak kelubung, naik motor, ngayate, kelik, malay, kelik. Kadang-kadang tak kelik, kelik pagi esok. Hak yate pula, menyesak, minum lagi, judi lagi, tak semaya be. Kena cengguh, dah cengguh, benar tu nak tanya kita. Eh, dia kata, Ustaz, budak lah ni tak sepanggung budak dulu. Ah, kita goda dia, goda kita kelik. Lepas itu, cengguh anak kita besar. Angkong dia, patah sekok kita. Ah, nak buat lagu mana? Maka Nabi wi amar lagi, kalulah mung tak kuasa nak ubah dengan tangi, fa'illam yastatik fa'bilisani, maka mung ubah ke dengan lidahmu. Kata, marah. Marah. Bila mung tak kuasa dengan marah, akhir sekali, fa'illam yastatik fa'bilqalbih, maka mung ubah mulai dengan hati. Maka lari dengan hati itulah sup tak ada arah. Paling kurang sekali email orang ni. Sahabat kita nak gapo Islam, nak kepada pemimpin, nak kepada kuasa. Deh. Ah, hok duk main politik, hok duk main kanang. Daripada orang Islam dia nak gapo? Nak bila dapat menguasai boleh mencegah ke benda fahsyat dan benda mungkar ni. Hendaklah. Kita ni nak menguni, kau nak jadi gapa-gapa pun, kita sebagai orang Islam amanah kita pemimpin gapa nama. Jangan ada benda reh, jangan ada benda muka, benda fahsyat tu. Tu tanggungjawab kita, amanah kita sebagai pemimpin. Kita kalau mulut tak masing, orang biasa, lari orang buat benda tu, siapa dia nak dengar? Tapi kalau kita ada kuasa, dia mau dengar kita. Sebab gunakan kuasa kita atas jalan, kena pada tempat hak Tuhan sungguh. Okey? Satu hak naknya. Sahabat pisah juga jadi pemimpin. Apa? Nabi mulut masih. Mulut ada harga bila kita lari benar-benar hak jahat. Kita suruh benar baik. Benar mungkin. Tapi kalau kita kita madak. Dia pergi sejik itu. Tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Dia pergi sabit pun dengan kawin. Dia tak berat mulut itu. Tengok. Gunakan kekuasaan kita. Gunakan pangkat kita kepada arah yang Allah Ta'ala suruh. Kerana Nabi banyak dah. Mungkin dia nampak benda muka, mengubah dengan tangan. Tak kuasa dengan tangan, dengan lidah. Tak kuasa dengan lidah, dengan hati. Tak apa dah. Tak apa dah. Paling kurang, sudah ada arah dengan hati. Tapi nak banyak kata, bila kita jadi pemimpin, oh payah. Kalau kawin buat lagu ni, dia mau tak kena kawin pula. Okay. Ada yang mau duduk judi, minum, arak, zina. Payah, payah, payah. Kita tak pernah tengok orang jauh. Dalam rumah kita, kita jadi pemimpin, kita boleh boleh atur setara mana dalam rumah kita. Kita pemimpin tu. Kita semua ni pemimpin belakang ni. Jangan apa hak kamu hafsah-hafsah. Dalam rumah kita, kita sebagai suami, sebagai bapa adalah pemimpin dalam rumah kita. Anak kita, kita boleh atur ke agama berapa congok. Payah ke agama ya telah ni nak cari makan payah. Habis kira-kira. Bila dalam rumah tak boleh nak atur, hak luar tak nak kerja. Nah, hak luar tak nak kerja lah. Boleh? Bahasa kita hari ini menakir, buah usah. Kita nak agama, nak Nabi Muhammad agama lama satu. Tanya dulu anak kita atas siapa? Anak kita tak atas siapa? Oh, kahwin agama lama satu, kahwin penting agama, kena tunuh agama, nak kasih Nabi Muhammad kasih, Allah Ta'ala kasih pada agama, nak jaga agama. Anak dia mula atas siapa? Anak demo-demo wisapo, wika pada agama kau, wika pada dunia.

dosa tak ada. Semua dosa besar berlaku. Ingat tu? Ulama tasawuf mengatakan semua dosa besar berlaku. Tak ada kecil, tak ada besar. Hak bila dosa kecil, hak bila dosa besar apa tu? Kerana mudah nak cara taubat ya. Nak kecek bicara ebat syariat, nak taubat lagu mana tu. Ya, bila dosa tu, dosa besar. Dosa ni dosa kecil. Cara taubat dosa kecil, baik ni. Dosa besar taubat, baik ni. Tapi kalau sebut kata dosa, semua dosa, dosa besar berlaku. Dosa besar berlaku. Tuhai tak maaf, tuhai tak ampun. Ngakulah jawab ben. Ada. lagi pula dia kata di sini, dan wajib reda dengan maksiat daripada pihak keadaannya ia maksiat tu dikehendaki Allah Taala, kerana bahwasanya reda dengan hukum Tuhan yang mukhtar jalla wa ala. Ha gini. Ha ni kita kena mikir sikitlah, kena guna otak sikit. Dosa satu dosa, tubik dua sudut, tubik dua segi. Dosa satu dosa, ada kala wajib kita kena reda, ada kala haram kita reda. Faham maksudnya? Satu dosa, contoh minarok. Contoh minarok. Minarok ni maksiat dosa tu hemaru haram. Ya, baik. Maka haram kita reda dengan perbuatan maksiat itu. Iaitu diri minat arak, diri minat arak tu ialah benar harik. Maka kita nak reda tak boleh. Dengan sahabat bagi hak tu hai tegah, tu hai, tu hai lari. Faham tu? Diri minat arak, diri minat arak, kita nak reda tak boleh. Dengan sahabat perkara tu, perkara hak tu hai tak reda, perkara hak tu hai marah. Maka wajib atas kita tak boleh nak reda. So, sudut yang kedua, iktibar yang keduanya, minum arak tu juga wajib kita kena reda. Kena reda ke mana? Wajib kena reda di atas nama hak tu hak kehendak. Wajib kita kena reda di atas atas hak minum arak sana, wajib kita kena reda di atas sudutnya ialah perbuatan tu hak. Hak tu hak kehendak. Diri nama kata bagi hak tu hak tu bagi hak tu hak kehendak. Bila sana kepada ini adalah perkara hak tu kehendak, maka wajib kita kena reda. Tapi diri minat arak semata-mata diri hukum haram sana nak reda tak boleh. Contoh kita biasa misal dah, kita baru-baru bini, ada baru bini kasihlah kepada isteri kita, ikut buat gapo nama kena berlaku bini kita. Tiba-tiba hari tu juga kita baru beli jeng harga 200 ribu kok. Jel ni dengan harga 200 ribu ni mahal lah. Kita letak atas meja. Baru bini tu. Bila tang kita duduk main telefon, boleh-boleh duduk minum teh, bunyi ping, jel kita jatuh. Harga 200 ribu kan. Ada. Kita hungar kita tengok jel kita jatuh pecah cumi. Habis. Bila jel kita jatuh saat ni, kita reda tak? Teredor, jadi kita pecah. Teredor. Ada tempat kita redor, ada tempat kita tak redor. Mana? Hak kita redor ialah perbuatan bini hak kita saja saat ini buat. Ha, tak apa, muka bini kita buat. Gana, muka jatuh. Tak apa, redor di atas perbuatan hak bini kita buat. Tapi, di atas diri cumi pecah kita redor. Tak redor. Kalau mana tak redor? Kita ambil dia bagi ke darat ke. Ada? Ini ada dua segi, dua sudut tu. Atas J satu J ya. J pecah tu, J tu dah tu ya. Tapi hati kita nak tak dua. Yang pertama, reda J pecah dengan sahabat perbuatan bini hak saya kita buat pecah. Buat kan? Bukan bini kita nak kata tak boleh. Kata-kata dia tak ubi kan? Saja kita. Korang nak maaf ada ni. Lepas tu bila kita reda, tak apalah moga perbuatan bini kita. Lepas tu diri hak pecah tak reda. Apa tak reda? Muka pecah. Bila kita tak reda, kita ambil gig dan ecang beki cumi kita pecah tu. Ha, lagu tu lah maksiat. Minum arak. Nak reda dengan maksiat bina arak. Ada kala wajib kita nak reda, ada kala wajib kita harus reda. Ha. Diri minum arak, kita kena reda di atas nama hak tu hek kahnak lagu tu. Di atas perbuatan tu hek, di atas kahnak tu hek, kahnak reda lah kita. Tapi di atas diri kita minat arak, di atas perbuatan,

0: maksiat sana tak boleh nak reda. Pasal apa diri maksiat tak boleh nak reda? Tahu mana? Tahunya bila sudah minat arak, wajib kita taubat. Ya. Jep cuh, tahu mana tak reda? Wajib rumah necang, dibaik kicumi. Diri tinggal semayik, diri kita minat arak, tahu mana tak reda? Kita taubat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita reda dengan maksiat minat arak, kita tak taubat. Tapi diri maksiat minat arak, kita tak reda. Nah, sahabat itulah kita taubat pun lepas itu. Tapi iktibar sudut segi Allah Ta'ala kahnak, menentu kahnak tu, hei tu, hei takdir balas tu, maka wajib kita kena reda. Sebab kalau kita buat maksiat, kita nak kata, oh tu hebat apa kahnak kita jadi lagu ni, meminum agak mengupak korep, zina, tak main sejik, main, tak mengaji agama. Nak marah tu, hei boleh tak? Tak boleh. Pasal kita reda di atas penentu hei tu, hei kahnak tu, hei lagu tu. Yang mana tu hekah nak bila sedia tak ada lagi. Kata orang ni tak semaya, orang ni tak mengaji agama, orang ni wahai wak masyak tu hekah nak sedia tak ada lagi. Kita reda situ. Tapi hak kita tak reda ni, diri tak semaya, diri tak mengaji agama, diri tak wak amat ibadat. Tak reda tu. Dia tak reda tu, dalilnya kita tak ubah lepas dia tu. Tu. Boleh mengerti tak tu? Boleh mengerti tak? Halo? Tak ada apa. Kau sedap sore gitu. Apa hiki? Banyak lagi dengan wajak ni. Tak peh pun wajak peh dulu. Wajak peh dulu. Anggap. Dan mustahil lawannya habis dah masa. Jadi nak pergi peh kita nak buat klik malam ni. Dua karuh kita mengaji malam ni. Yang pertama, diri maksiat kita tak boleh nak reda. Kalau kita reda dengan diri maksiat, maksiat pula kita. Kalau kita suka hati dengan benar dosa Tuhan marah, maka kita berdosa pula. Walaupun kita tak buat, tapi hati kita pergi setuju. Tak, pergi setuju. Contoh orang padah bila menikah kahwin, buat kenduri, makin menikah kahwin. Maka panggillah anak rom daripada orang kita lah juganya nyanyi lagu Indonesia ni setel deh. Golek punggung gapo padah orang nyanyi lagu dangdut gapo. Kita tak ada padah orang tapi kita hak tepi rumah sebelah ni ai gedik juga weh. Gedik. Bila gedik mulanya kata suka hati. Maka bila kita suka hati ingat lagu dangdut sana maka kita berdosa juga. Penat ada. Ya kaedah lagu tu dah. Ar-reda bil maksiati maksiatin ar-reda bil kufri kufrun. Kita reda dengan benda yang tak baik, kita pun jadi tak baik juga. Kalau kita reda setuju hati kita dengan benda, benda kafir, benda kufur. Maka kita pun kufur juga. Apa nak tu? Duduk sore menengu, muka bini nyepek rumah kuasa, mari sejik. Ayu menyana di tiar pasar. Mari duk mikir sore dia, sedap juga jadi orang Syia leh. Tak kena mari sejik. Jadi orang Syia tak kena semaya, tak kena bangun subuh. Jadi orang Syia tak kena nikah ikut makan. Sedap juga jadi orang Syia. Bila hati dia setuju, reda, suka hati dengan kafir, dia pun kafir. Walaupun dia menyana di Syia masjid sekalipun. Sedap jadi orang Syia boleh makan babi. Boleh makan babi sedap sedap ada babi, sedap ada jadi usia boleh makan babi. Boleh pegang anjing, pegang babi. Fang-fang lama nak pegang babi aja. Sedap berkali boleh pegang babi. Ya setuju dengan pegang babi, setuju dengan kafir lagu tu. Maka orang ni pun, jadi kafir juga dia. Tak nanti semua tak okong lagi, tak ada setuju dengan kafir semua tak okong. Tapi setuju di atas perbuatan kafir tu pun, jadi kafir juga. Ni agama boleh sahabat kena mengajar akidah. Yang lain ni yang mudah. Bak celaru, haru, bak akidah yang mudah sangat. Benar yang pelik-pelik. Nak menepih dengan agama, sikit sangat dia hari ni. Kerana kalau kita tilik dalam meja orang mengajar kok, dalam meja orang duduk kecik agama pun, kalau hak mari sejik pun, tak bagi dua dalam kapung pun. Tak? Bangun belimbing ni. Ini yang depan ni, orang luar saja. Tak? Luar saja ni. Hak bangun belimbing semua, apa dia mari? Tak ramah mari. Bila tak mari, tak reti. Bila tak reti, hatu merebut. Orang panggil pelik ya wacun hak tak mengaji agama. Pelik orang, pelik manusia hak tak mengaji agama. Pasal apa pelik manusia tak mengaji agama? Kerana ibu bapa dia pun tak mengaji agama dah. Balah mana dia nak buat anak dia mengaji agama? Bila dia mati esok, tak kena haraplah kepada anak-anak dia nak hadiah ke pahala siapa kepada dia. Kerana dia tak mendidikkan anak dia dengan agama dah. Ha, sahabat itulah kita mengaji-mengaji molek. Niat molek hati kita. Nak kereda itu hei. Nak baiki diri kita. Mudah-mudah hei. Kalau ada kesempatan peluang dan ada kuasanya kita. Nak ajak bini kita mari. Boleh tak bini, yang nak bini kita mari? Ya benar lagu ni. Wajib atas hari atas nak ajak bini ni. Ayah kata, amu biasa dah kali sudah lik ngajar lagi, nak pergi ngajar kat bini. Eh? Bini celik mata, bini kata, kita ngaji dah. Oh, tak berani lah kita. Tak berani lah. Lepas tu kalau cara orang molek, muka, ya ramai lagu ni. Tak, ya bini ni, ya dia nak dengar, hak tu lelaki royak. Suruh. Ya bini baking. Hak tu masalahnya. Kita ngorek-ngorek sampai bedak-bedak akan wajib lagi sejik dah. Ajak bini. Ayah kita kali pakai ngajar dia. Ada yang pergi lah dulunya. Perih mutu lah dulu kita. Tak ketik banyak. Aku ketik banyak ni culik mata dia. Ya, kalau boleh. Kewajipan atas orang yata kena ajarkan ilmu lagu ni kepada bini. Kalau tak kuasa nak ajar, tak pandai nak ajar. Muka mari dia dengar, dia dengar hak ngelah, dia dengar hak ustaz orang atas, wajib orang atas nak ajar kau bini. Ah, kalau nak ajar apa, muka orang lagi pak ngajar, kalau dia jenis rosak umur. Nah, nak ajar apa? Kalau orang tak ngak tahu, kalau orang tak jenis rosak, tapi Allah, Rabbi, pening kalau orang mengaji, tak reti. Mana nak hurai tak boleh, nak ayat tak boleh kepada anak bini. Maka panggil anak-anak kita, bini kita, mari di pak orang mengajar. Eh, payah nak mari ustaz dia tu. Kerja banyak di rumah. Cari tok guru, mari ajar di rumah kita. Nah, tu caranya. Bala ni pula mudah sekali-kali. Ni, lesuk ni pula. Nah, pasal tadi pun tengok. Wih, bini kita, anak kita dengar. Hidup mengajar bab-bab akidah lagi ni. Ah, tak apa. Bini kita dengar, anak kita dengar. Masa kita ada. Kita tak ada pun. Pusing orang lain pula. Tapi nak ada tangga tu pun lepas tutup tenda kita. Nampak kata kita usaha dah. Kita usaha dah. Tak sebab kita tak ada usaha sikit habuk pun. Kata pula, kawai-kawai gu kita. Kau nak ke kawai-kawai gu kita? Kawai saja demo. Bukan nak bersaing atas dunia saja. Dok kawai nak bersaing dengan demo. Dari syurga esok ni. Marilah cepat kawai mengaji akidah ke. Mengaji bak pekoh ke. Mengaji bak tasawuf ke. Gitu eh. Habis kata semakola dan mustahil lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan ila akhir Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Orang yang nepek apa? Nepek. Iyana ngepek mana? Contoh. Nah, bini dia dah lah. Ya. Bukan bini demo sorry, bini kahwin pergi juga. Yang nyepek kan? Nyepek tak sepeng aku uji. Nyepek tak ada dengar lah. Kau bini kita lah nyepek. Maka jawab kata, Tuhan buat dia lagu tu dah. Yo gini. Orang yate, bila bini nyepek banyak, tak kena serabut lah. Tak payah dah, ya? Orang sudah kaji dah, orang pertina, dia kena kecek, sehari semalam 20 ribu patah. Orang kena reda ke dia lah. Tak reda ke dia, nyanyur lah ke dia. Dia nyepek, pepek, sepengamur lagi dah. Nyepek. Dalam hati kita, supo kita dengar suara motor kereta, wiu, tak masuk dalam perut ke abuk. Apa? Gitu caranya. Kalau kita buat berat atas dia, kita mai berasa sakit hati, mai berasa kata, Allah, bapa bini aku lagu ni, kita maruh dia, maka nyanyulah bini kita. Tuhan tak ampun dosa dia, dan dia semaya ber pun, Tuhan tak terima amal semaya ber dia. Berat tu. Abang, ya lagu mana pun, kita royaklah demo tu, kita tukarkan berit, kata, Berit yang mahu tak dekat mana lah tu. Deh. Goyak-goyak gitu kat dia. Deh. Kalau dia dengar kita muhimah sikit sebanyak, dia gerti sikit apa. Kena pehes itu, kena pehes itu lah. Ha tu baik. Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar tu. Orang kapi Mekah takut berlaku ke dia. Ketik tak kena, tak masuk dengan sikit nak patut kok. Jalan hari yang lalu, syaitan tak berani lalu dah. Orang lalu tepi rumah, tiap-tiap malam ngepek. Bini dia. Perok. Sayyidina Umar. Kita ke bang Blimeng, biasa je. Sayyidina Umar ni, Khalifah, Gati, Abu Bakar tu. Bini ngepek tiap-tiap malam. Dia mau tanya, dia wahai Amirul Mukminin. Apa benda tu kau bini ngepek? Dia kata jangan kita buat berarti lah biar ke dia lah. Kerana tanggung jawab dia dalam rumah banyak pada aku lagi. Dia percaya anak aku, dia masuk ke aku, dia percaya dalam rumah aku. Pakai aku, dia basuh, gapun namun dia buat belakang ke aku. Bawa dia ngepek ikut dia lah. Tak apalah. Tu. Kita kalau ngepek banyak, setak mutu lebih luar dah. Muka wasih. Setak mutu lebih luar. Tak sudah juga. Kelip mari, ngepek pula. Kiasat buruk. Gitulah, tak ada gapo. Cuma kita orang kata kena jangan buat serius lajuk. Jangan buat kodang lajuk. Kalau kodang menyakiti kita orang kata, maruh kita orang kata, nyanyalah ke bini kita. Cuma kita lah. Kena buat. Ya. Belik je kan? Ajar bini lagi tu kata. Ngetek-ngetek dia pagi sampai tiruh lah ke mana. Tapi tak nak tidur, minta maaf ke aku. Bersapa waktu malam, bebek. Adik minta maaf, minta reda ke Abel dah. Semua adik buat lagu mana pun, adik minta maaf. Abel kata, ya, Abel maaf. Oh, lucu habis dosa-dosa tu. Tu lah bini kita, tak jom. Syaitan kata, mu jangan jom. Mu tidur paling bakir dia. Nak tengok, lagu mana dia. Hai, gimana ya, Mak? Ha, dah, Mak. Muka mulah dah gini dah. Ha, dia buji sedap gajet. Ayah tu muka tu, ha, tu yang mulut kamu nak kecek-kecek, ha. Ada apa dah? Tak apa juga. Ayah? Tanya, ha. Tanya kecek lama mana, kita tu. Tak lama, yang kecek pun. Habis ada kira mana juga. Kadang-kadang kita ada selama tu lah yang ngetaknya. Tu nak ayah. Gapo dong kayak sana ni memang kat pucuk. Lagu tu lah. Dah kita jangan hai apa dia banyak lah. Dia rasa orang Tino ni dia tak betul. Orang Tino dia belok. Dia belok. Pasal tu dia buat dengan tu lagu sunah Nabi Adam dia tak betul. Bila kita pau kuat lajak aku yang patah. Tapi kita lok kuat lajak aku yang kau belok lajak lagi. Lagu tu lah. Syete ye pung wi perempuan saat ni tu pula lawe tu lelaki. Tak kalau kita cik bini kita pula ya sangat kaki mana. Kalau mesin sangat kaki hata mengaji agama, ya cik bagi hata lelaki masing-masing. Tu lelaki aku lagi aku kata hai sikit kelau. Ada buat cik orang tua dulu. Ya pergi kayu seputung ni. Rajah ngamuk kau. Rajah turun minyak kau, rimah, lucu kau, beruk orang lucu kau, dia guna kayu ni. Buat hai kali, beruk tunduk ada dah. Rimah tunduk ada dah, kecil rimah. Tapi dia guna kayu ni di rumah dia tak jadi. Dia buat hai di rumah dia, hai rumah dia, hai kata, kecil dia. tak jadi lah gitu dah. Dia lebih hari tu di mulut, tak ada gapa lah tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: مخرجا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: عاسرتم فسترضع له أخرى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.